Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, gelap hari pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca ya. Edisi pagi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan kita sudah terhubung bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah. Halo, selamat pagi. Sama siapa pagi hari ini, Kak? Baik, Kak Ika, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi pagi hari ini. Kak Ika, silakan.

Ya, terima kasih Kak Ika atas informasi perkiraan cuacanya untuk pagi hari ini ya. Kak Ika, selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian Gulap Hari, informasi yang sudah disampaikan Ika langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca hari ini. Dan kita ucapkan selamat pagi untuk seluruh Gulap Hari semua. Semoga aktivitas paginya tidak ada kendala suatu apapun ya, meskipun cuaca di Kota Palangkaraya masih dengan kondisi kabut asap, dan semoga kita diberikan kesehatan selalu ya, dan kita berharap hujan secepatnya turun begitu ya. Dan kembali juga kami ajak Gulap Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu Nusantara berikut ini.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
4: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Ya, kula pahari memasuki penghujung bulan Agustus ya, cuaca di sejumlah wilayah Indonesia ini masih terasa cukup panas dan kering. Jadi buat kula pahari semua yang mungkin sedang melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa terus menjaga kondisi tubuh ya dan mencukupi kebutuhan air. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG juga memprediksi ya musim kemarau masih akan berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia hingga beberapa waktu ke depan. Sementara itu musim hujan diperkirakan mulai datang secara bertahap pada pertengahan Oktober 2026. Dan kondisi kering terutama berpotensi terjadi di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku, dan Papua. BMKG juga menetapkan beberapa wilayah sebagai prioritas dalam pemantauan titik panas yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur. Pemantauan ini menjadi bagian penting untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan selama kondisi masih kering. Nah, kula pahari di tengah cuaca yang masih cukup kering ya, kewaspadaan memang perlu kita jaga bersama. Hindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dan tetap perhatikan informasi cuaca terbaru dari sumber resmi. Itu dia kula pahari, semoga musim kemarau ini bisa kita lewati ya dengan tetap sehat dan aman. Buat yang beraktivitas di luar, jaga kondisi tubuh dan jangan lupa beristirahat yang cukup. Kita juga sama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dari resiko kebakaran.

0: tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya, Kula Pari Kapolda Kalimantan Tengah Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan merilis data terbaru penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah. Data per 22 Agustus 2026 menunjukkan luas lahan terbakar mencapai 7.634 hektar. Angka ini mengalami penurunan sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang juga dilanda fenomena El Nino. Kapolda Kalteng menjelaskan bahwa sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2026 tercatat ada 22.203 titik hotspot. Dari jumlah tersebut, 1.739 titik berkembang menjadi fire spot atau lahan yang benar-benar terbakar. Dan Kapolda juga memaparkan perbandingan tren saat El Nino tahun 1997. El Nino sangat kuat, luas terbakar hampir 2 juta hektar. Tahun 2006 mencapai 1.722.030 hektar. 2015 di angka 583.833 hektar dan dilanjutkan di tahun 2023 di jumlah ada 165.896 hektar. Jadi rilis data Karhutla, Kapolda Kalteng menyebut angka luasan terbakar turun drastis. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Gula Bahari kabar membanggakan kembali datang dari dunia e-sports Indonesia. Kali ini perjuangan membawa nama merah putih datang dari arena e-football yang semakin berkembang dan punya persaingan ketat di tingkat internasional. Timnas e-football Indonesia resmi menjadi juara FIFA e-continental championship 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada Sabtu 22 Agustus 2026, dua atlet e-sport Indonesia, Elga Cahya Putra dan Akbar Paudi, tampil gemilang di partai final menghadapi Jepang. Indonesia berhasil mengamankan kemenangan dengan agregat 2-1 ya. Pada game pertama, Indonesia berhasil unggul 1-0 dan memasuki game kedua, Elga dan Akbar mampu menjaga keunggulan tersebut setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Hasil tersebut ini memastikan Indonesia keluar sebagai juara sekaligus mempertegas kemampuan atlet e-sport tanah air dalam persaingan e-football di kawasan Asia. Dan prestasi ini tentunya menjadi kabar membanggakan ya, apalagi e-sport Indonesia terus menunjukkan perkembangan dan semakin sering tampil di berbagai kompetisi internasional. Nah, ini sangat keren sekali ya Gula Bahari. Dari lapangan hijau hingga lapangan virtual, semangat membawa nama Indonesia tetap terasa ya. Dan kita ucapkan selamat juga untuk Elga Cahaya Putra dan Akbar Paudi atas pencapaiannya. Dan semoga prestasi ini menjadi tambahan motivasi untuk terus berkembang dan mengharumkan nama merah putih di kompetisi berikutnya.

0: kabar Kutak Hitam. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindek lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
3: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

Ya, kula Pak Hari, kembali kita hadirkan informasi-informasi yang menarik ya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya untuk informasi pagi hari ini kita hadirkannya ada informasi dari Pulau Borneo, karena satu pulau dua nama ya. Borneo ini datang dari catatan penjelajah luar, sementara Kalimantan hidup dari sejarah dan juga perjuangan lokal. Dan sayangnya pulau kaya ini terus berpacu ya dengan ancaman karhutla dan juga kerusakan gambut ya kulap hari. Dan di peta dunia dikenal sebagai Borneo, tapi bagi Indonesia namanya Kalimantan, bukan sekedar berbeda bahasa. Ada sejarah panjang tentang siapa yang berhak menamai pulau terbesar ketiga di pulau ini. Nah, ada beberapa teori utama yang dibalik asal usul nama Kalimantan, yaitu dari bahasa Sanskerta ada Kalamantana, berarti pulau yang panasnya membakar, cocok dengan iklim khatulistiwa. Terus juga ada dari Inggris Clementan, dari John Crawford di tahun 1865 ia menyebutnya berasal dari buah mangga lokal yang artinya pulau mangga. Jadi menurut ahli bahasa Slamet Mujana juga kata Kalimantan adalah kata serapan sama seperti kata Malaya atau Melayu dari bahasa India, dari kata Malaya yang berarti gunung. Dan semua teori itu apapun bentuknya berasal dari bahasa yang dipakai orang yang tinggal atau mengenal wilayah dari dekat. Nah, mungkin itu ya sejarah dari bahasa Pulau Borneo, nama Pulau Borneo dan juga nama Kalimantan. Apapun itu ya, Pulau Kalimantan merupakan paru-paru dunia, dan juga status siaga darurat karhutla di provinsi ini juga sudah diperpanjang hingga September. Dan kombinasi musim kering El Nino ditambah pembukaan lahan gambut untuk pertanian dan perkebunan menjadi penyebabnya ya. Kita berharap yang terbaik juga untuk Pulau Kalimantan kita, semoga cepat pulih ya, dan semoga turun hujan dan kita bisa menghirup udara segar kembali di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan kita.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Ya, Kulap Hari, pada kesempatan ini kita informasikan untuk Kulap Hari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital. Kulap Hari bisa download ya, RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini, Kulap Hari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia. Bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net live di aplikasi RRI Digital. Jadi segera download ya, RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya. Malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
4: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
3: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Ya, kulah hari kepolisian daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah hukumnya, termasuk di Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Strategi utama yang dikedepankan adalah pembangunan kanal Medson sepanjang kurang lebih dari 5 km. Kanal ini membentangkan dari kawasan Jalan Poros Tengah hingga menuju Sungai Kahayan dan difungsikan untuk memudahkan akses air saat pemadaman. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan sebagian besar titik api di wilayah tersebut sudah berhasil diatasi dalam beberapa hari terakhir, namun masih ada beberapa titik yang memerlukan penanganan serius. Jadi Polda Kalteng ini mengintensifkan penanganan karhutla di Tumbang Nusa. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Papa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: selamat hanjai wakan uras kula pahari hanjai wutuh hasup pahindai tah dengan kuroi lah mele hanjai wutuh. Dan hanjai wutuh aku teh handak ngobrol-ngobrol kia dengan kawalku hanjai wutuh tege maja ampi mele warung kutu tege Melka. Nare kabar tuh Mel? Oh, boleh dikau masker na Mel?
1: Lagi
0: bejemu. Oh, lagi bejemu. And efek Eka itah tuh kan kenampi itu apa punah penyakit bara ayum.
1: Emang efek cuaca sih kak.
0: Emang efek cuaca lah. Iyo berapa ya Eka bejemu namel?
1: Bara minggu kak nggak tahu.
0: Iyo tapi suaram tuh kurik Mel, amun kau masker Mel. Iyo iyo. Eka itah tuh kan Mel lagi melek kabut asap tuh Mel. Eka melek yo bosnya tega kebakaran kia lah Mel.
1: Jaja melek yo bos sih kak tapi.
0: Tuku ya? Lingkar luar kah?
1: Iya. Like we lah aku ingat tetapi
0: iya.
1: Teni asep kak.
0: Oh, ya. Mele itu ke Ekam.
1: Heeh.
0: Oh, berarti teh mele Ekam teh TG kebakaran kia lah.
1: Iya.
0: Pea teh male kah en kenapa kah?
1: Tapi sih jadi kak. Jaje male.
0: Iya iya iya. Tapi menurut menurut Mela, Eka itah tuh kan lagi musim kemarau. Tuh kan kering kerontang kia. Nara jadi pangkeme untuk tumel pas melakukan aktivitas pas metu tumel.
1: Jamangat sih kak.
0: Iyo, buat jamangat ah.
1: Kami itah nahasing jamangat loh kak. Jangan nahasing apalagi.
0: Iyo bujur. Jadi kan kabut asap. Amun kare belasut ten kau ya anu kia.
1: Rasa teh ya kak, hawa teh beda.
0: Iyo, biasa teh kau belua siang teh jam pira teh Mel? En tege belua siang kan en jatun biasa.
1: Jam 12an sih kak.
0: Pas jam 12 tutup lah.
1: Istirahat.
0: Iyo, ikau ke kue biasa teh amun siang-siang teh Mel?
1: Milih panginan sih kak.
0: Iyo iyo, jadi teh amun siang-siang teh puna belasut nyangit Mel lah. Aku gin puji Mel belua bara anu lah bara ikak warung kutu handak ke pasar ibarat aku teh kan. Teh suasana teh punah belasut nyangit Mel. Belasut teh kalau nampi lah jatuh ti matahari. Tapi teh belasut sinde Mel. Iko kan pengeme mungkin aku lo belasut teh sama kalau menyengat Mel. Ute jatuh naji mungkin membuat itah teh kurang nyaman. Terus jika jak mangat beraktivitas kute teh kan.
1: Angat teh na haban-haban kute lo kak. Gak belasut teh beda.
0: Iyo iyo iyo bujur. Apalagi amun pas haleme itu Mel. Iko biasa kan amun aku lah amun aku biasa haleme itu kan buli tutup warung. Bahte kan ngadem kuan uluh na melai kamar.
1: Iya iya
0: iya. Di melai ka AC sama pangkeme itu sama haban Mel.
1: Iya iya bujur.
0: Tapi jahaban.
1: Iya.
0: Jadi itu kan sedingin melai suhu tapi melai ka itah tuh sama kilo darem-darem ku teh.
1: Iya bujur.
0: Jadi itu kan mungkin puna efek cuaca mungkin lah efek cuaca dan kia efek kabut asap.
1: Bujur, kak.
0: Kute. Jadi kondisi lingkungan itah teh mungkin puna terasa mengganggu aktivitas itah sehari-hari. Amun itah tuh ngomong-ngomong soal terkait lingkungan tuh Mel lah. Itah tuh mungkin aku teh TG topik kebiasaan sederhana mengurangi dampak lingkungan. Amun menurutmu ikau kabuat tuh Mel. Nara kebiasaan sederhana tuh je mungkin tahu itah lakukan akan itah akan anak muda tuh Mel.
1: Amun kebiasaanku lah kak.
0: Iya.
1: Aja pasti nganan sampah teh Eka. Eka sembarangan. Terus jika duit teh hemat listrik ya.
0: Iya.
1: Mas teh hemat bensin kah sih kak gawi.
0: Iya.
1: Kan polusi lah kak bara asap motor.
0: Iya iya iya.
1: Lagi tambah cuaca di jabah halap kutu tuh jadi jam mangat tengah baluwa teh.
0: Oh iya bujur. Jadi teh nganan sampah anu lah. Tapi mele Ekam teh TPS teh kayaknya oleh Mel. Tuke pila. Oh, amun Eka utuh Mel, japang ji kejo nyangit. Cuman nah, kuan uluh nah jak tertata rapi Mel.
1: Oh, yo.
0: Amun kau lewat teh puna ewau sampah ieu teh pang. Buhen ya uluh teh tahu narara. Ibarat kan tege jam mah, tapi uluh teh tetap nganan-nganan kata teh ja peduli jam-jam piring gitu teh kan.
1: Kayaknya ieu teh yang penting asal nganan nih lokalah.
0: Iyo. Awi are sampah melai humak lah. Ikut teh bau teh are lah sampah melai humam teh Mel.
1: Are sih kak, tapi amun misalnya jadi kuntek kute langsung nganan nih.
0: Oh iya, ikut teh TG uluh kah jenganan atau ketun kabuat jenganan teh Mel?
1: Ike kabuat ya sih kak, tapi amun hapa uluh teh bayar loh kak.
0: Bayar, ngupa uluh ibaratnya iyan duan melai humak rutin kutetikan. Berarti dia ketun kabuat jenganan lah. Iyo. Narai tiruk mu ikat tu kan ibaratah hendak narara hendak lepah kuliah betul. Anak narai gawe limbah tuh namel.
1: Aduh aku ngurus laporan ku nakal, laporan PKL ku.
0: Iyo.
1: Aku ngurus bayar sekolah aku lah.
0: Iyo.
1: Ngurus berkas-berkas aja penting nah.
0: Enskripsi masih indah kah?
1: Indah.
0: En jadi tege bayang-bayang engkau teh hendak nampak narai, engkau teh tahu terpikir hendak nampak kabut asap tuh kah mele skripsimu.
1: Indah sih kak, tapi tahu sih.
0: Jatung ti bayang-bayang berarti masih?
1: Yo, masih abu-abu.
0: Oh nyelu rahian kah? Jadi anu skripsi en dua nyelu indah.
1: Dua nyelu indah sih kak.
0: Oh, ikau semester empat tuh jadi?
1: Lima en aman.
0: Oh semester lima ya lah. Iya berarti dua nyelu indah. Berarti kare hindai KKN kau telah.
1: Iya.
0: Oh, iya. Puna masih panjang tuh perjalanan tu Mel. Amun ikau teh berarti jatun ti rencana handak nampa nara hindai lah. Masih jatun bayang-bayang.
1: Masih hindai sih kak.
0: Jatun ti kare kopayah melei kakak tingkat muka handak kena napa narai.
1: Yuh, aku masih fokus ke lah jemai tutuhi helu.
0: Oh. iya. Amun aku bihina Mel harus tege visi misi wah visi misi. Iya jadi aku teh kan awi kemangatku bihin namel awi bakawal dengan ulu jilbi bakas baraku. Jadi teh aku teh ngisek-ngisek kia narai jenampa ewen pas skripsi ku teh kan. Jadi teh kan aku teh kan pas bakawal ku teh nah tawa angku oh berarti tuh aku tuh ancang-ancang tuh hendak nampak jiketuk tuh aku hendak mengisahkan kia awi kawal ku bihina tege skripsia menampa titik-titik hotspot. Wah, wow, titik hotspot. Iyo tege ML aplikasi-aplikasi kalau ku teh nah. Jadi teh eta teh tahu anu tahu nampa ya. Kue titik hotspot kare kebakaran hutan, kare narai-narai na lewat map teh. Jaku tahu apa kalau nampi cara yang ngual lah. Iya. Tapi teh tege kepikiran kawal ku nampa jite dan sampai skripsi ML tahu. Pura berhasil jak tawa ki apa metutu en buguna kah dia aplikasi. Iyo narai mel pesan-pesan untuk mel akan kulapa hari itah tu mel awi itu kan tu lagi kabut asap kia pehe kia tu mel lah kondisi itah metutu en kau tege payah TikTok kia lo dia paling bahali kan belum mele Kalimantan. Nah narai mel bencana Kalimantan mel
1: jadi asap lah kebakaran masih kia. Untung je mati lampu teh jadi lah kak. Masih kakek tun.
0: Jatun dai mati. Mati lampu, mati banjir kia kutekan. BBM langka kan. Padahal are itah mele anu tu sumber daya itah tu lah.
1: Tawa kak kue heka lah.
0: Ayo jauh ketawa kia. Aku teh malas pang membahas langsung ke kadikan. Iyo, semoga itah tu tahan banting
1: imah. Iyo, betul.
0: Semoga kita tuh sehat selalu. Nari pesan-pesanmu Mel.
1: Pesan-pesanku akan kulapa hari jaga biti bereng.
0: Iyo jaga biti bereng lah. Iyo.
1: Amun handak berdua teh bermasker. Aku lo kak bermasker tuh. Lapis lah hindai uang tuh.
0: Oh dua lapis kau lah. Mias kau.
1: Dua lapis
0: itu
1: mana gak nampak ku tisu
0: ini. Oh nampak tisu. Iyo.
1: Anu kak bermasker bayar ijet teh.
0: Tetap tembus lah.
1: Tembus.
0: Iyo. Kau jadi berjemuh batul lah. Iyo.
1: Ngurangi aktivitas je lain luar rumah.
0: Iya. Awi itu kan masih kabut asap kia melah.
1: Sernyangit sih gitengku kak.
0: Iyo dan kia muntah belua melai ruangan temel. Ika hancewo teh lah. Pasti ari debu-debu teh. Debu-debu karena melai teras humam, kali melai motor mute.
1: Iyo lain motor kilau aduh.
0: Iyo kan jadi sama ika mun kau menyau kare motor munte terasa percuma ih awi amun jauh teh pasti berdebu kia kute itah semoga sehat-sehat itah uraslah melah ikau kia mel semoga sehat selalu dan semoga sukses kia awi kau teh hendak menempuh pendidikan mute hindai. Masih dua nyelu hindai
1: masih panjang
0: semoga tercapai impian-impianmu melah. Ayo mel ayo mel takkan mel kau anak limbah tuh anak nare mel. Kuman
1: gawiku.
0: Punare gawi mikau tu melah, jat tende gawi melah. Yo takkan mel, yo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: kahapian pagilan terakhir.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulopahari pemerintah hingga kini terus menjalankan program kejar satu rekening, satu pelajar, termasuk di Kota Palangkaraya. Program ini diinisiasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak dini, sekaligus membiasakan pelajar mengelola keuangan secara bijak. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan program kejar diberikan kepada semua pelajar di setiap jenjang pendidikan. Selain melatih kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan yang baik, program ini juga diintegrasikan dengan menyalurkan bantuan pendidikan bagi pelajar dari keluarga tidak mampu. Sementara itu, salah satu orang tua murid asal Palangkaraya, Jahra Aryani, mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan budaya menabung dan literasi keuangan pada anak. Namun, menurutnya belum semua sekolah memperoleh fasilitas program kejar, termasuk sekolah tempat anaknya belajar, sehingga ia berharap program tersebut dapat disosialisasikan lebih luas agar manfaatnya dirasakan seluruh pelajar. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: 95,1 FM Perempat Palangkaraya. Halo Kulapa Hari, balik lagi sama Nurul ya di sini. Nurul akan menemani Kulapa Hari dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi Kulapa Hari jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk kita dengarkan bersama gitu ya. Jadi Kulapa Hari tetap stay tune juga di Pro 4 setelah yang berikut ini.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Hai, halo Klub Hari. Nah, kita sesuai janji ya, kita akan membagikan informasi yang menarik gitu ya Klub Hari. Nah, kalau misalnya Klub Hari dengar kata fermentasi, mungkin yang langsung kepikiran kayak tempe atau tahu gitu kan. Padahal ya Klub Hari, di Kalimantan Tengah tuh ada juga namanya fermentasi tradisional yang punya cerita panjang dan cita rasa khas. Salah satunya yang cukup dikenal banget gitu ya, itu adalah wadi, yaitu olahan ikan air tawar yang difermentasi menggunakan garam dan samu, yaitu beras yang disangrai lalu dihaluskan. Wadi bahkan menjadi bagian dari pengetahuan pangan masyarakat Dayak yang diwariskan turun-temurun nih Klub Hari. Nah, fermentasi dulu bukan cuma soal mencari rasa yang unik, tetapi juga menjadi cara masyarakat mengawetkan bahan pangan gitu. Ketika hasil tangkapan ikan sedang melimpah ya Klub Hari. Terus selain wadi, ada juga olahan fermentasi yang lain yang dikenal di berbagai komunitas di Kalimantan, seperti bekasam atau pekasam kata orang tuh ya. Jadi sebelum ada kulkas dan teknologi pengawetan modern, masyarakat sudah punya cara kreatif sendiri untuk menjaga persediaan makanan ya Klub Hari. Nah, kuliner seperti wadi ini penting banget untuk terus dikenalkan kepada generasi muda, bukan hanya karena rasanya yang khas, tetapi juga karena di dalamnya ada pengetahuan, sejarah, dan kearifan lokal masyarakat Dayak gitu ya. Apalagi sekarang makanan tradisional bisa dikemas lebih menarik dan dikembangkan menjadi produk UMKM. Jadi jangan sampai makanan warisan leluhur cuma kita dengar namanya gitu Klub Hari, tapi gak pernah mencicipi. Jadi yuk kenali dan lestarikan kuliner lokal di Kalimantan Tengah, termasuk wadi tadi ya Klub Hari.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijau ya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buga macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Put, lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
2: Halo, Klub Hari masih bersama Nurul di sini ya. Pernah nggak sih kalau misalnya kita lagi scroll-scroll TikTok gitu, sosial media gitu ya, terus nemu komentar gue FOMO nih, atau waduh udah mulai delulu. Nah, kita baca sambil manggut-manggut, padahal dalam hati ini orang ngomong apa sih gitu ya. Ternyata istilah seperti FOMO dan delulu memang sedang populer di kalangan anak-anak muda nih Kelapa Hari, dan banyak digunakan dalam percakapan di media sosial. Jadi FOMO itu merupakan singkatan dari Fear of Missing Out, yaitu rasa takut ketinggalan tren, informasi atau pengalaman yang sedang ramai gitu ya. Sementara itu ada kata delulu nih Kelapa Hari, yang berasal dari kata delusional. Dalam bahasa gaul istilah ini biasanya digunakan secara santai atau bercanda untuk menggambarkan seseorang yang terlalu berhayal atau gimana ya, punya harapan yang agak jauh dari kenyataan gitu ya. Misalnya baru lihat idol senyum di atas panggung, langsung merasa kayaknya dia senyum khusus buat aku deh gitu. Itu bisa disebut delulu ya Kelapa Hari. Atau juga istilah solulu, plesetan dari solution yang sering muncul dalam ungkapan delulu is the solulu, alias berhayal dianggap sebagai solusi, tentu saja dalam konteks bercanda ya Kelapa Hari. Nah, sebenarnya bahasa gaul seperti ini itu terus berkembang mengikuti tren internet. Ada slay, kringe, ghosting, no cap, priest, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi kalau suatu hari mendengar teman-teman ngomong gue FOMO banget nih gitu ya, sekarang gak perlu bingung lagi. Yang penting gunakan istilahnya sesuai konteks, dan jangan sampai karena ingin mengikuti tren malah ikut-ikutan tanpa tahu artinya gitu ya Kelapa Hari. Dan setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu dari Bulan Triana dengan judul Jujur Huang Hubungan.

0: mataku kedutan mulu nih. Jangan-jangan mau dapat duit lagi.
1: Hah? Dapat duit? Kayaknya kamu harus istirahat deh.
0: Tetapi kan kata orang kalau mata kita itu berkedut, kita tuh mau dapat duit tahu.
1: Gitu aja percaya. Mau dapat duit ya kerja, Putri. Kalau gitu mah saya tiap hari aja ngedut biar dapat duit. Itu namanya miokimia. Ini tuh tanda kalau mata kita udah capek, kita butuh istirahat. Atau mungkin kita juga udah kurang tidur, stres, mana minum kafein terus sih. Aduh, pusing deh.
0: Eh, masa iya, Cak? Beneran?
1: Iya, Putri. Jadi kita tuh menghasilkan adrenalin yang bisa buat otot di sekitar mata kita itu buat berkontraksi. Nah, makanya kamu berkedut.
0: Jadi selama ini aku salah dengar dong.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatot Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Hai Gelopari, masih bersama Nurul ya. Sekarang Nurul punya informasi yang cukup menarik nih. Nah, belakangan ini tuh muncul pembahasan bahwa mengurangi asupan protein mungkin berkaitan dengan proses penuaan yang lebih sehat. Nah, sejumlah penelitian yang dirangkum dalam kajian terbaru memang menemukan bahwa asupan protein yang lebih rendah dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi metabolisme, peradangan, dan beberapa jalur biologis yang berkaitan dengan penuaan. Jadi, jangan langsung berpikir harus mengurangi makan protein nih, gitu ya, kalau hari. Protein tetap merupakan zat gizi penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Apalagi seiring bertambahnya usia, gitu ya. Menjaga massa otot justru menjadi hal yang penting. National Institute on Aging merekomendasikan pola makan beragam dengan sumber protein seperti ikan, telur, kacang-kacangan, kacang kedelai, dan produk susu. Jadi kesimpulannya bukan berarti semakin sedikit protein maka semakin awet muda gitu ya. Penelitian tentang hubungan jumlah protein, metabolisme, dan penuaan masih terus berkembang. Yang lebih aman adalah menjaga pola makan tetap seimbang dan beragam, bukan menghilangkan salah satu kelompok makanan gitu ya, kalau hari. Jadi gak perlu takut sama lauk hari ini, yang penting porsinya wajar dan menu kita beragam. Dan ya kalau hari, informasi tadi sekaligus menutup informasi pagi menjelang siang ini. Dan setelah ini kita akan hadir dengan teras UMKM pada pukul 11. Jadi kalau hari jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kulapahari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meninjau langsung ke lapangan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kota Waringin Barat. Peninjauan tersebut dilaksanakan di Gang Insinyur Wisman RT26, Jalan Bungur, Kelurahan Batu, Kecamatan Arut Selatan. Dia mengatakan kegiatan tersebut juga sebagai langkah tindak lanjut pihak dalam menanggapi luasan serta kejadian karhutla di wilayah Kobar terus bertambah setiap harinya. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kobar, luas lahan yang terbakar dari awal Januari hingga 25 Agustus 2026 mencapai 1.059,498 hektar dari 232 kejadian. Lonjakan karhutla terjadi sejak Juli dan semakin meningkat pada Agustus, sementara pada Juli 2026 tercatat 62 kejadian dengan luasan lahan terbakar mencapai 110,24 hektar. Demikian berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Bungai menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: kata besalamat lingona latai salam sehujud karenda malempang adil kak talino becuramin kak saruga basengat kak jubata arus arus arus. Halo Kelopari, gimana kabarnya hari ini? Senang banget ya kita bisa kembali bertemu dalam program Teras UMKM. Nah, hari ini pada Kamis 27 Agustus 2026 kita bakal ngobrol soal perjalanan sebuah usaha yang mungkin dimulai dari sesuatu yang sederhana banget nih Kelopari, tapi kemudian bisa berkembang menjadi sebuah peluang yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, sekarang di studio kita sudah hadir juga narasumber kita Kak Dinda Rizky Aulia, owner dari Hari Cookies. Halo Kak Dinda.
1: Halo.
0: Apa kabarnya hari ini Kak?
1: Kabarnya hari ini alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kak Dinda sumringah banget ya hari ini. Kayaknya ada something-something. Ya baik, terima kasih ya Kak sudah meluangkan hatinya. Maksudnya meluangkan waktu dan harinya untuk bersama-sama kita mengisi obrolan Teras UMKM kita hari ini. Kita langsung aja nih Kak Dinda. Kak Dinda kalau boleh tahu, kita mulai dari cerita awal banget deh. Sebenarnya Hari Cookies ini pertama kali muncul dari mana sih Kak idenya?
1: Kalau dari jualannya, itu awalnya karena iseng.
0: Iseng?
1: Iya, aku itu suka masak. Suka bikin masakan yang manis atau yang asin gitu. Jadi kue-kue aku juga suka bikin. Terus yang namanya anak kuliah pada saat itu ya,
0: betul,
1: pernah merasakan burnout.
0: Iya.
1: Nah, tapi aku kayak cari ide, cari cara gimana aku tuh enggak yang burn out terus dia merenung menyendiri gitu. Jadi aku nyari kegiatan lain. Nah, terus aku iseng lah mau coba bikin cookies. Tapi yang namanya pemula ya kayak ya pasti ngeliat resep-resep tuh. Nah, habis itu juga awal-awal tuh kayak bikin cuma buat sendiri, buat ngemil sendiri. Nah, tapi syukurnya di sini itu tinggal bareng tante. Jadi adalah suatu waktu gitu ke rumah tante.
0: Kayak minta dibikinin.
1: Bukan.
0: Terus?
1: Minjam oven.
0: Oh, jadi awal mulanya tuh karena mahasiswa ya belum punya apa-apa, kita keterbatasan juga. Jadi awal mulanya minjem gitu ya.
1: Minjem oven dulu. Jadi bikin dulu, terus coba nih kasih ke teman-teman, enak enggak gitu, gimana? Ih, enak kok gitu. Terus enggak lama dari situ, daripada cuma dibikin, gimana kalau kita jadiin duit?
0: Betul.
1: Tapi karena awal-awal jualan emang ya bentuknya masih agak ke kanan ke kiri gitu, masih trial dan error gitu. Awal-awal jualan masih pinjam oven tante. Itu pernah dulu tuh open PO itu kan seminggu sekali dulu tuh ya. Jadi setiap open PO aku minjam oven. Nanti kalau udah selesai open PO aku
0: balikin.
1: Terus nanti aku pinjam lagi.
0: Jauh nggak tuh dari rumah kakak ke rumah tantenya kakak?
1: Syukurnya nggak jauh. Jadi kadang tuh manggil sepupu, anterin dong minjem oven, oven listrik soalnya.
0: Iya.
1: Kalau oven kompor juga nggak punya. Pinjamnya oven listrik. Terus karena sering jualan. Pas libur semester itu kan pulang ke kampung halaman. Pas di kampung halaman cari ide juga nih, mahasiswa selalu mencari cara bagaimana caranya dapat duit.
0: Betul.
1: Nggak harus yang kerja 24 jam gitu. Maunya yang simpel. Nah, pas pulang kampung itu punya kenalan adik kelas di suatu sekolah. Aku tawarin, kamu mau nggak jualin cookies aku? Aku bilang kayak gitu. Terus kata dia, aku mau kak gitu. Nah, aku ngasih harga ke dia itu harga aku jual. Terus dia jualnya di harga dia sendiri. Jadi walaupun aku nitip ke dia, dia juga dapat untung.
0: Iya, gitu. Dapat lagi lah fee-nya dari dia.
1: Betul,
0: sendiri gitu ya kak ya.
1: Habis itu karena mamah papa ngelihat kok kayaknya nih anak sering banget nih bikin-bikin kue pakai oven gitu. Terus pas akhirnya pindah ke sini, udah nggak di kampung lagi, udah pindah ke sini, itu ditelepon sama orang tua, kamu mau nggak dibeliin oven?
0: Senang dong.
1: Senang sekali. Tapi syaratnya satu, rajin-rajin ya bikin kuenya. Gitu. Jadi yang namanya kesempatan,
0: iya,
1: jadi
0: kita ambil aja.
1: Ambil aja.
0: Betul. Yaudah,
1: aku mau deh ovennya kayak gitu. Jadi semenjak ada oven sendiri, nggak pinjam tante lagi, makin sering eksperimen bikin bolu, bikin brownies, bikin cheesecake, pokoknya semua yang bisa dicoba itu dicoba pakai oven. Sampai juga kalau Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, itu juga bikin hamper. Tapi kan kalau hari-hari besar kayak gitu tuh cookiesnya kecil-kecil, jadi di dalam toples. Nah kalau itu pakai oven kompor yang volumenya jauh lebih besar daripada oven listrik dan tetap kepake gitu. Jadi
0: betul.
1: Kadang tuh ada hari dimana oven listrik hidup, oven kompor juga hidup.
0: Dua-duanya gitu ya, multitasking hidup. Nih.
1: Iya. Jadi sampai rumah tuh bau kuenya semerbak sekali nih gitu. Jadi kalau perjalanan bikin kuenya, apa jualan cookiesnya itu ya berawal dari keisengan gitu. Biar enggak biar apa dapat hobi baru, biar enggak termenung dengan burnout-nya gitu. Kalau dari nama ya, dari nama ini nih banyak banget yang nanya kenapa namanya Hari.
0: Iya, bukan Dinda.
1: Bukan, namanya Hari. Kebetulan aku ini suka sekali menonton drama Korea.
0: Sama dong kita katos, Kak.
1: Sama. Terus ada tuh drama Korea yang happening banget, yang rame banget, Business Proposal. Itu kebetulan aku itu sangat suka dengan Kim Sejong.
0: Dan pas dia meranin film itu gitu ya.
1: Iya.
0: Tahu-tahu.
1: Dia, nama dia di situ adalah Shin Hari. Jadi aku ngambil nama harinya itu untuk kue aku karena dia di situ kayak cewek yang pekerja keras.
0: Iya, betul.
1: Mendapatkan lelaki tampan dan juga kaya raya. Jadi siapa tahu nanti once upon a time, siapa tahu suatu hari nanti.
0: Aku juga gitu gitu ya, Kak ya.
1: Jadi kalau kata orang tuh nama juga jadi doa.
0: Iya, betul. Aku setuju banget.
1: Jadi aku pakai nama Hari. Berawal dari Kim Sejong di drama Korea Business Proposal.
0: Nah, itu dia kalau Pak Hari. Kayak aku setuju dengan Kak Dinda kalau nama tuh adalah doa ya. Jadi apapun kita sebagai perintis gitu ya, nama apa brand yang kita bawa itu tuh bakal menjadi sesuatu di masa depannya.
1: Betul.
0: Gitu. Dan kalau boleh tahu nih, Kak, kakaknya kan tadi cerita banyak banget nih kayak aku bikin ini, aku bikin itu gitu ya. Itu kakak otodidak atau memang ada kursus atau gimana, Kak?
1: Jujur aku malah belum pernah ikut kursus. Jadi kadang tuh ngelihat ini tutorialnya gampang bikin tapi walaupun komen aku gagal, kayak ya nekat aja dulu gitu. Jadi kadang harus 2-3 kali bikin dulu sampai tahu resep buat diri sendiri yang cocoknya gimana, hasil terbaiknya gimana, baru nanti dibikin ulang terus gitu. Emang kadang nyontek-nyontek resep di sosial media. Cuma kadang tuh kan di sosial media, ini terlalu manis, ini kurang manis gitu.
0: Iya. Jadi, betul. Karena kadang di sosial media tuh mereka bikinnya sesuai yang kayak resep mereka juga gitu kan, Kak. Betul. Yang kayak mereka suka juga gitu.
1: Iya. Jadi kadang aku kayak ini tambahin garam biar agak gurih. Gitu. Walaupun mereka gak ditambahin garam.
0: Iya
1: gitu. Ini kayaknya kalau di aku tepungnya harus ditambahin 20 gram walaupun di mereka enggak. Karena kan tekstur kue yang dimau setiap orang juga berbeda-beda gitu.
0: Betul.
1: Jadi emang kadang nyontek resep, tapi ada kalanya aku
0: kita ubah sendiri gitu. Oke, menarik nih kalau Pari. Kadang Jadi kayak seperti Kak Dinda tadi ya, kulap hari memulai usaha tuh dari sesuatu yang dia suka dulu gitu. Seperti Kak Dinda kan suka bikin-bikin, masak-masak gitu ya. Makanya kayak bisa nih bangun sebuah usaha gitu. Terus menurut Kak Dinda nih, seberapa penting sih Kak kayak kita mulai usaha dari sesuatu yang memang kita suka? Karena kan banyak nih Gen Z yang zaman sekarang tuh ikut FOMO, ikut-ikutan bikin usaha ini karena lagi rame gitu. Padahal dia gak suka. Gimana tuh Kak?
1: Nah, sebenarnya kalau menurut aku yang penting rajin. Kalau udah rajin nanti lama kelamaan terbiasa dengan itu, dengan rutinitas yang dia lakukan. Kebetulan tagline asik, ada tagline nih. Tagline jualan aku itu Bake with Love.
0: Jadi kenapa
1: kalau
0: tuh?
1: Aku sendiri kalau mau memulai masak itu memang harus dari hati, dari perasaan. Kalau aku bikin dalam keadaan senang, cheerful, hasil kue yang aku bikin tuh bakal beda.
0: Iya, betul. Aku
1: yang
0: setuju.
1: Bikin dalam keadaan malas-malasan gitu. Jadi menurut aku penting, penting, suka gak suka itu sebenarnya penting. Tapi asal ada niat, ketekunan, rajin, pasti bakal sering dan bakal terbiasa dengan hal itu gitu. Tapi kalau aku sendiri, kalau aku bikinnya dari hati, asik, dari kesenangan,
0: iya
1: gitu,
0: betul,
1: aku lebih enjoy bikinnya gitu.
0: Benar, aku setuju. Kayak misalnya kita masak dalam keadaan senang gitu ya, pasti masakan kita tuh lebih menarik dan lebih enak. Karena kadang pas kita, misalnya kita lagi masak lagi sedih-sedihnya, nanti mau masukin garam kemasuk gula.
1: Iya. Jadi apa kalau kata orang tuh ada rasa cintanya gitu.
0: Betul. Kayak jadi ingat sesuatu deh, kayak kita tuh hobi masak bukan karena kita senang, tapi senang sama orang yang makan.
1: Iya, betul.
0: Kan misalnya kita masak kayak kakak nih masak cookies kan, bikin cookies gitu misalnya. Kalau misalnya ngelihat pelanggan kita senang, pasti itu tuh jadi sebuah kayak feedback baik banget buat kita gitu.
1: Betul.
0: Kan Kak? Gitu, kulap hari. Sekarang kita ngomongin produknya nih Kak. Dari Hari Cookies nih punya produk apa saja yang menjadi andalan kakak banget nih gitu?
1: Kalau dari Hari Cookies itu yang pasti original cookiesnya. Terus red velvet sama matcha.
0: Oh, jadi tiga rasa gitu ya Kak ya?
1: Tiga rasa. Kalau yang benar-benar sering orang cari itu. Tapi kalau misalnya untuk hampers, itu aku pakai empat rasa. Yang satunya coklat. Jadi pakai dark coklat gitu. Biar lebih bervariasi. Tapi kalau misalnya cookies yang benar-benar hot, itu biasanya aku bikin tiga rasa. Matcha, original, sama red velvet. Kebetulan yang banyak orang cari itu original sama red velvet. Jadi aku lebih sering bikin itu. Cuma mungkin pas itu matcha belum happening ya. Jadi masih yang kayak aduh hijau bener gitu ini cookiesnya.
0: Jadi masih try gitu ya.
1: Tapi pas matcha mulai rame, pas dijual kayak enak gitu.
0: Terus kan ini kakak membawa sebuah brand ya. Menurut kakak nih seberapa penting nama dari brand, terus logo buat kemasan, tampilan produk untuk mengenalkan usaha kita ke orang banyak nih?
1: Kalau menurut aku nama buat brand itu penting karena biar mudah diingat orang. Dan juga ada ciri khas nih di sebuah masakan, di sebuah benda, barang, itu tuh ada ciri khasnya. Jadi selain nama, pasti ada ciri khasnya kan dari setiap benda dan barang itu. Kalau aku kadang aku pakein stiker Hari Cookies. Terus jadi Hari Cookies itu beneran gambar cookies, terus tulisan Hari Cookies sama hashtagnya, tagline dari aku, Bake with Love tadi gitu. Jadi
0: betul.
1: Kalau nama itu penting karena dari nama orang ingat gitu. Orang kayak ini cookiesnya apa ya namanya, oh Hari gitu. Jadi dari nama yang mudah diingat dan mudah dilafalkan orang, terus punya ciri khas yang unik, itu salah satu cara gimana kita bisa menonjolkan barang kita.
0: Gitu. Betul. Jadi meskipun kayak di satu tempat terus ada 5 cookies gitu misalnya gitu ya. Oh, jadi orang tahu, aku mau yang ini aja, aku udah pernah nih ngerasain yang ini. Betul. Gitu. Gitu kalau Pak Hari.

0: cookies di tempat orang gitu, orang sampai kayak, kak cookiesnya tambah ya gitu. Tapi selama 1 tahun kebelakang ini udah berani nyoba hal lain kayak bikin cheesecake atau nggak bikin tiramisu, tapi tetap dengan harga yang ekonomis.
1: Iya betul.
0: Mungkin size aja sih. Untuk ketebalan masih tebal, tapi sedikit segini aja berubah dari
1: sebelumnya. Karena ini ya sekarang bahan juga agak gitu.
0: Jadi mungkin ukuran sedikit berubah, tapi untuk rasa tidak berubah.
1: Oh iya betul, betul betul. Nih dalam mengembangkan usaha nih kak, gimana sih kak? Kalau menurut kakak nih fokus ke produk dulu atau maksudnya fokus ke memperbanyak produk dulu atau memperkuat produk yang ada?
0: Aku memperkuat produk yang ada.
1: Jadi kenapa tuh?
0: Biar orang ingatnya sama produk utamanya. Walaupun aku kadang selingan sama cheesecake, kadang selingan sama tiramisu, kadang sama brownies bite, tapi itu kayak selang-seling gitu loh, kayak minggu ini cheesecake, minggu depan tiramisu, tapi cookiesnya tetap jadi pokok utama gitu, biar orang kayak cookiesnya ada terus nih, kayaknya ini nih yang memang best sellernya gitu. Jadi kalau aku memilih untuk apa tadi, menonjolkan
1: produk yang ada
0: produk
1: dulu,
0: yang ada dulu. Karena yang lain itu buat selingan-selingan, biar apa, nggak satu aja, nggak cookies aja.
1: Betul betul.
0: Biar siapa tahu beli ini sama ini nanti harganya lebih murah kak.
1: Iya, kayak paket hemat.
0: Iya, paket hemat kak.
1: Jadi selama kakak menjalankan bisnis nih, kakak ini kan masih mahasiswa ya.
0: Iya.
1: Ibaratnya kayak seorang mahasiswa sekaligus owner gitu ya. Apa sih kak tantangan terbesar yang pernah kakak rasakan?
0: Sebenarnya tantangan terbesarnya itu kalau misalnya mau open PO tapi jadwal kuliah tuh lagi padat banget. Gitu. Walaupun bikin cuma setengah jam, terus didiamin dulu di kulkas, nanti di oven, cuma kayak kadang tuh ada waktu-waktu di mana kayaknya aku ini harus ngerjain tugas deh, aku harus revisi tugas deh gitu. Itu sih sama kadang itu kalau kepepet, kayak tantangan yang beberapa waktu ini kayak kak, saya pesan cookies ya buat besok, tapi pesannya 50 pieces. Waduh.
1: Gitu. Gak bisa gitu ya. Ini terlalu mendadak.
0: Tapi kalau misalnya pas kuliah, itu jualannya ya apa, gak bisa yang rutin pas itu, gak bisa rutin 1 minggu full. Jadi sekarang itu tiap minggu aja. Jadi sekarang bahannya udah dibeli duluan, terus bikin hari Jumat atau hari Kamis, nanti didiamin, Sabtunya baru di oven, Minggunya dijual. Gitu. Sama tantangannya itu malas aja sih.
1: Tantangan terbesar. Itu dia tantangan terbesarnya.
0: Malas.
1: Terus kalau misalnya kakak habis bikin kue-kue gitu, penjualannya gimana?
0: Kalau sekarang itu jualan di CFD teman-teman.
1: Nah,
0: di CFD hari Minggu itu jualan. Itu sebenarnya juga tiap minggu nitipnya gak banyak, paling cuma 12, 10, 8 gitu. Kadang habis, kadang enggak sama sekali, kadang nyisa gitu. Tapi yang penting tekun aja, rajin aja, tiap minggu jual, tiap minggu jual. Jadi kalau sekarang jualannya itu di CFD, tapi kalau ada CFN aku juga jualan. Terus kalau misalnya ada kayak kemarin Ultah Palangkaraya yang di ada pasarnya yang di stadion, itu juga
1: Palangkaraya Fire.
0: Iya. Itu juga. Terus itu sih kadang ada WA kayak mau beli buat hampers, tapi maunya cookiesnya rasa ini aja gitu. Mau beli berapa pieces gitu. Jadi kadang ada orang yang ngehubungin buat minta dibikinin, ada juga yang rutinannya sih CFD ya gitu.
1: Itu masih

0: setiap minggu ya, kolap hari. Jadi kayak kolap hari mau nyobain cookiesnya dari Hari Cookies, silahkan ke CFD.
1: Ada pokoknya, berjejer bersama jajanan yang lain.
0: Nah itu terakhir Kak Dinda. Mm-mm. Pesan untuk anak-anak muda yang mau memulai bisnis. Mm-mm. Kan dari Kak Dinda aja kita belajar kayak bahwa gak harus punya modal dulu nih. Mm-mm. Kita minjem aja masih bisa nih buka usaha. Betul. Apa tuh Kak pesan-pesan untuk anak muda sekarang?
1: Jangan malu guys, kalau misalnya memang modalnya kurang dan ada saudara teman yang berbaik hati meminjamkan modal, sok diterima dengan lapang dada. Kalau misalnya orang punya, tapi dari kita yang berbicara untuk boleh nggak aku pinjam, boleh pinjam dengan catatan dijaga ya, barang yang dipinjam.
0: Terus tanggung jawab gitu ya Kak ya.
1: Betul. Jadi kayak jangan malu untuk berusaha. Kalau misalnya memang harus aku pinjam dulu boleh enggak ovennya? Aku pinjam dulu mixernya boleh enggak? Kalau dibolehin, diizinkan, udah pinjam dulu sampai uang kita terkumpul untuk punya sendiri, untuk beli sendiri gitu. Dan juga jangan malu kalau misalnya, aku tadi lihat jualan kamu lah di sini. Jangan malu, itu harusnya bangga. Berarti orang kenal sama produk kita.
0: Iya, betul.
1: Gitu
0: kelap hari. Wah. Seru banget ya kelap hari. Jadi dari cerita Kak Dinda tadi kita bisa melihat bahwa kayak sebuah usaha tuh enggak harus dimulai dengan sesuatu yang besar gitu ya. Kadang justru dari hobi, keberanian mencoba dan konsistensi, sesuatu yang sederhana bisa berkembang menjadi peluang yang luar biasa. Nah, terima kasih banyak Kak Dinda selaku owner ya dari Hari Cookies. Sudah berbagi cerita dan inspirasi bersama kita di teras UMKM hari ini. Jadi buat kelop hari yang hobi punya hobi atau punya ide usaha, jangan kayak buru-buru berpikir harus langsung besar gitu. Mulai dari yang bisa dilakukan, terus belajar dari prosesnya dan terus berkembang sedikit demi sedikit. Oke, mungkin sekian dulu ya Kak obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Dinda sudah berhadir di RRI Pro 4 Palangkaraya. Baik, kalau Pak Hari, Nurul juga pamit undur diri ya. Nanti kita akan bertemu lagi di teras UMKM selanjutnya.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya. Suara budaya Nusantara.

tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Kamu dengar, Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
2: Oh ya? Sekolah apa itu?
1: Sekolah untuk kita, gratis.
2: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
1: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
2: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
1: Karena pendidikan itu hak semua anak.
2: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Berita Mahalo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kulop Hari, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kota Palangkaraya terus dilakukan secara intensif. Hingga 25 Agustus 2026 tercatat sebanyak 352 kali penanganan Karhutla dengan total luas mencapai 4.304,6 hektar yang tersebar di 5 kecamatan di wilayah Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Hairi Fauzi, mengatakan saat ini tim pemadam kebakaran hingga kini masih berjibaku di lapangan untuk menangani kebakaran di 31 lokasi yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebagian titik api telah berhasil ditangani, sementara lokasi lainnya masih dalam proses pendinginan untuk memastikan api tidak muncul kembali. Masyarakat juga diimbau untuk turut berperan dalam penanganan Karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Kolaborasi antara petugas dan masyarakat dinilai penting agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Jonya, ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jonya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Hai hai hai, halo Kelop Hari, selamat siang. Kita udah memasuki jam-jam lapar ya Kelop Hari, jadi kita abdol banget kalau misalnya bahas soal makanan. Nah, sekarang makanan yang akan kita bahas yaitu soto dengklek. Kalau ngomongin soal soto ya Kelop Hari, biasanya bisa langsung kebayang tuh kuahnya bening, suiran ayam, terus ditambah sambal dan jeruk nipis gitu ya. Tapi ada nih soto yang punya ciri khas berbeda, namanya soto dengklek dari Bobot Sari. Jadi di Kabupaten Purbalingga ya Kelop Hari, kuliner ini sudah bertahan lebih dari 40 tahun dan awalnya dirintis oleh kakek dengkek di sekitar pasar Bobot Sari. Nah, yang bikin penasaran adalah kuah santannya yang kental alias buket, berbeda dari soto yang biasanya menggunakan kuah bening gitu ya. Racikannya juga kayak rempah, ditambah soun, toge, kerupuk grepek, serta pilihan ayam kampung atau ayam sayur. Nah, kebayangkan, baru mencium aromanya aja perut mungkin udah bilang, "Bang, satu mangkok dong, Bang." Resepnya pun tetap dipertahankan dan sekarang usaha tersebut diteruskan oleh cucu kakek dengkek bersama saudara-saudaranya nih Kelop Hari. Dan menariknya lagi, soto dengkek bukan cuma soal makanan, tetapi juga cerita tentang usaha keluarga yang mampu bertahan lintas generasi. Dari awalnya hanya dari 1 gerobak ya, kini berkembang menjadi 3 gerobak di sekitar pasar Bobot Sari. Jadi kalau suatu hari Kelop Hari jalan-jalan ke Purbalingga, boleh nih memasukkan soto dengkek ke daftar kuliner yang harus banget dicoba. Karena kadang makannya sederhana, justru punya cerita yang luar biasa. Dan setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu dengan judul Hatue Pilihan Ate dari Ice Umaisela. Selamat mendengarkan.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang

Republik Indonesia saat itu, Yogyakarta, pada 17 Desember 1946, para pemuda itu menjadi wakil dari 142 suku Dayak kala itu. Cilik sendiri direkrut menjadi militer karena kemampuannya memahami medan Kalimantan. Yang paling diingat darinya, ia pernah didapuk menjadi komandan pasukan penerjun payung pertama di Indonesia. Ia memimpin operasi untuk membantu Indonesia yang kala itu ingin menebus blokade Belanda di Kalimantan. Walaupun tak ikut terjun, Cilik memegang peran sebagai komandan dalam operasi yang melibatkan 13 orang itu pada 17 Oktober 1947. Tanggal operasi itu pun diperingati sebagai Hari Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Lalu ditunjuklah Cilik sebagai komandan pasukan penerjun yang bersandi MN101. Cilik merupakan pejuang asal Kalimantan Tengah dan 13 penerjun dalam pasukan itu juga sebagian besar berasal dari Kalimantan dan sebagian lagi dari Pulau Jawa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak amat paketnya, borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian, biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
3: Hai hai hai, halo Kulop Hari. Masih bersama Nurul ya di sini. Nah, kali ini kita bahas tentang kalau misalnya kita ngelihat botol plastik gitu, pernah enggak sih lihat bagian bawahnya Kulop Hari? Biasanya ada gambar segitiga dengan angka gitu di tengahnya, ya kan? Nah, ternyata angka kecil itu bukan sekedar hiasan atau tanda produksi loh. Kode tersebut dikenal sebagai kode identitas resin yang menunjukkan jenis plastik yang digunakan untuk membuat kemasan. Ada angka 1 sampai 7 ya kan, Kulop Hari, dan masing-masing menunjukkan jenis plastik yang berbeda. Misalnya angka 1 adalah PET atau PT yang banyak digunakan untuk botol minuman. Angka 2 adalah HDPE yang sering digunakan pada botol atau wadah tertentu. Kemudian ada angka 3 untuk PVC, 4 LDPE, 5 PP, 6 PS, dan angka 7 untuk jenis plastik lainnya. Kita jadi menambah pengalaman ya, Kulop Hari. Jadi mulai sekarang kalau beli atau menggunakan kemasan plastik, boleh banget sekali ya cek bagian bawahnya biar nggak cuma tahu isinya apa, tapi tahu juga kemasannya terbuat dari apa gitu. Dan satu hal penting nih Kulop Hari, angka tersebut bukan otomatis berarti plastik itu aman atau bisa digunakan berulang kali. Kode itu terutama menunjukkan jenis bahan plastiknya. Jadi tetap perhatikan petunjuk penggunaan pada kemasan dan gunakan sesuai peruntukannya gitu ya. Ternyata dari angka kecil gitu di bawah botol aja kita bisa dapat informasi yang cukup penting ya Kulop Hari. Jadi mari kita mulai lebih teliti dengan benda-benda yang ada di sekitar kita sehari-hari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
4: Hai, halo Klub Hari. Kita masih bersama Nurul ya di sini, dan kita akan membahas ada sebuah film Indonesia yang terbaru yang ceritanya bukan sekedar drama biasa nih. Judulnya Baby Udon. Film yang diangkat dari kisah nyata Feni Kondoh dan mendiang suaminya Hajime Kondoh. Cerita mereka itu sebelumnya sempat menarik perhatian publik karena perjalanan cinta dan perjuangan membangun keluarga yang penuh tantangan gitu ya Klub Hari. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 3 September 2026. Di filmnya Caitlin Halderman memerankan Feni, sementara Dini Sumargo memerankan Hajime. Ceritanya mengikuti perjalanan pasangan tersebut berjuang mendapatkan buah hati melalui program bayi tabung di tengah cobaan kesehatan yang dihadapi Hajime gitu ya. Jadi siap-siap ya Klub Hari, ini tipe film yang mungkin awalnya kita bilang ah cuman mau nonton, tapi beberapa menit kemudian malah sibuk cari tisu nih Klub Hari. Film ini juga membawa pesan tentang cinta, harapan, keteguhan, dan perjuangan menghadapi keadaan sulit gitu ya. Dan yang menarik lagi, Fanny sendiri baru-baru ini menyampaikan bahwa film ini menjadi cara untuk mengenang kisah perjuangan mereka dan agar sang anak kelak mengetahui sosok ayahnya. Nah kalau sudah begini, ceritanya memang bukan cuman soal film gitu ya, tetapi juga tentang kenangan dan kehidupan nyata. Jadi buat Klub Hari yang suka drama penuh cinta dan pesan kehidupan, Baby Udon bisa masuk daftar tontonan kalian bulan September nanti.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Kelapa Hari, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawasan Wilayah Notaris atau MPWN dan Majelis Pengawas Daerah Notaris atau MPDN se-Kalimantan Tengah tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi, koordinasi serta efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di wilayah Kalimantan Tengah di Aquarius Boutique Hotel Kalimantan Tengah Palangkaraya pada Rabu 26 Agustus 2026. Dengan mengusung tema sinergitas MPWN dan MPDN dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, pembinaan, serta pencegahan pelanggaran jabatan notaris, kegiatan rapat koordinasi dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrianor yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki kedudukan strategis dalam memastikan pelaksanaan jabatan notaris berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hajrianor menjelaskan, pengawasan notaris di Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui MPWN Provinsi Kalimantan Tengah yang didukung oleh sejumlah MPDN, yaitu MPDN Kota Palangkaraya, MPDN Kabupaten Kapuas, MPDN Kabupaten Kota Waringin Barat, dan MPDN Kota Waringin Timur. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Dan Kulopari, setelah ini kita akan bergabung bersama Prompat Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Surakarta dan RRI Jakarta dengan tema Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pustaka pohon-pohon besar, dengan narasumbernya yaitu Widodo Aribowo, dosen Fakultas Ilmu Budaya UNS Surakarta, dan host dari Jakarta yaitu Nova Kalista, dan host dari RRI Surakarta yaitu Roy Rohim. Selamat mendengarkan.

Radio Santana. Hamparan keajaiban Nusantara.

Ya oke, kalau Pak Hari kita kembali lagi di RRI Palangkaraya ya, setelah kita sudah bersama-sama mendengarkan siaran berjaringan bersama RRI Pro 4 Jakarta dan RRI Pro 4 Surakarta.

Kulopahari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui program sosialisasi Sensitivas Tempat Kerja bagi Penyandang Disabilitas tahun 2026 yang diikuti 70 peserta dari perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangkaraya, Satrio Adi Sasongko di Palangkaraya pada Rabu mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Satrio mengatakan bahwa menciptakan tempat kerja yang inklusif tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aturan, tetapi juga bagaimana perusahaan membangun budaya kerja yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Jaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Halo, selamat siang Kelopari. Ketemu lagi di obrolan budaya bersama Nurul ya hari ini. Dan hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang pasti menarik buat yang suka jalan-jalan. Nah, tapi kita gak cuma mau ngomongin soal mau liburan kemana gitu ya, melainkan bagaimana perjalanan atau open trip ternyata bisa ikut mengenalkan dan menggerakkan wisata budaya sampai masyarakat lokal. Nah, untuk ngobrolin lebih jauh sudah hadir bersama kita di Studio Pro 4. Halo kakak, dengan siapa? Boleh perkenalkan dirinya dulu bersama teman pendengar kita di Pro 4.
2: Selamat siang, halo kak.
1: Halo.
2: Perkenalkan, saya Hida dari Open Trip Palangkaraya.
3: Baik, saya Dina Aulia Putri Andani, biasa dipanggil Dina, dari Open Trip Palangkaraya juga.
1: Nah, itu dia Kelopari narasumber kita hari ini gitu ya. Terima kasih ya kak sudah berhadir dan meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kita, bersama para pendengar di Pro 4. Kalau boleh tahu gimana kak kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, baik banget.
1: Meskipun panas ya Palangkaraya ya. Ini sebelum kita masuk ke cerita perjalanan dan pengalaman Open Trip Palangkaraya, mungkin boleh dong kak dikenalin dulu. Sebenarnya Open Trip Palangkaraya ini seperti apa dan awal mulanya gimana?
2: Oke, untuk Open Trip Palangkaraya sendiri itu lebih ke konsep wisata ya, konsep wisata trip, karena ada kata open di situ, jadi kita wisatanya bersama-sama dengan orang lain gitu, tapi dengan satu tujuan yang sama. Jadi untuk sejauh ini destinasinya itu ke daerah Segohong, Pulau Kaja, kebetulan di situ daerah konservasi orang hutan. Jadi bagi kawan-kawan yang memang mau jalan-jalan sendirian, mau jalan berdua ataupun beberapa orang pun family ataupun circle, itu bisa banget join Open Trip gitu.
1: Oke, kalau dari kakaknya sendiri gimana? Kakak Dina, iya?
3: Iya,
1: iya. Kalau dari kakak Dina gimana tuh pandangannya?
3: Kalau menurut aku sendiri, kalau Open Trip itu ya, aku kan biasanya sering ke luar kota juga, dan aku setiap ke kota itu aku selalu ikut yang namanya Open Trip.
1: Open Trip.
3: Ya,
1: okay.
3: Dan menurut aku di Palangka ini jarang banget ada yang ngadain Open Trip. Nah, jadi Open Trip itu aku biasanya berdua sama temen aku. Kami ikut Open Trip itu yang awalnya berdua, nanti tiba-tiba pulangnya jadi banyak teman kayak gitu.
1: Okay.
3: Selain dapat kayak pengalaman tentang wisata budaya di situ, juga kita dapat relasi baru gitu kak.
1: Kalau misalnya Open Trip di Palangkaraya sendiri nih kak, awal mula muncul idenya itu dari siapa dan gimana ceritanya sampai akhirnya bisa berjalan seperti sekarang?
2: Oke, jadi sebenarnya kalau memang kami dikenalnya baru 2026 ini ya, sebenarnya aku

0: memulai dari 2024. Kebetulan latar belakang aku bekerja di salah satu perguruan tinggi, jadi ada pengalaman juga bawa mahasiswa ke lokasi-lokasi penelitian, salah satunya kayak di Seigohong juga, itu kan tempat konservasi ya. Jadi kebetulan anak-anak bisa belajar di situ, mahasiswa bisa belajar di situ. Jadi memang dulu mulai daripada melayani relasi internal saja gitu. Sudah coba buka open trip juga waktu 2024, tapi mungkin masyarakat Kota Palangkaraya itu belum terlalu familiar dengan konsep open trip sendiri, masih trip masing-masing ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak yang aku bilang tadi, kalau memang ada open sistem open seperti ini, akhirnya kita bisa ketemu orang lain, tapi tetap dengan satu tujuan yang sama gitu.
1: Kalau dari kakak berdua sendiri nih, yang ownernya, yang jadi pemimpinnya siapa nih?
2: Kahida.
1: Kahida. Berarti Kak Dina anggotanya.
2: Ya, gitu. Staffnya.
1: Kalau misalnya dari pertama kali open trip di Palangkaraya sendiri nih Kak, ada nggak kesan pertama gitu, yang pengalaman yang paling berkesan selama membawa peserta open trip gitu?
0: Oke, untuk kesan yang paling berkesan banget itu barusan minggu kemarin. Iya, kebetulan kami dihubungin langsung sama protokol BNN Provinsi, dan ternyata itu kebetulan ada kunjungan kerja kepala BNN RI ke Palangkaraya. Jadi mereka mau apa, menjamu tamu ya istilahnya, para pejabat itu ke lokasi dan ingin melihat orang utan gitu.
1: Oh, jadi mereka berkolaborasi dengan open trip yang kakak usung gitu ya?
0: Iya.
2: Ya, selain itu juga ada waktu minggu kemarinnya lagi, itu kami kedatangan tamu juga, satu rombongan dari instansi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Dan itu juga menurut saya sangat berkesan sih, karena dengan begitu kan berarti kami selaku open trip Palangkaraya ini dipercaya oleh mereka. Betul. Gitu Kak.
1: Kalau dibandingkan dengan traveling sendiri gitu Kak, apa sebenarnya keuntungan dari ikut open trip nih Kak?
0: Oke, keuntungan ikut open trip pertama yang pasti bisa kenal orang-orang baru ya. Apalagi kalau orang-orang traveling tuh sebagian besar banyak ekstrovert Kak. Jadi memang ajangnya mencari kenalan baru tuh bisa dari open trip gitu. Jadi kenal peserta lain, entah duduk sebelahan ataupun apa, kenal gitu ya. Jadi bertualang bersama, walaupun gak kenal nanti di sana bisa kenalan gitu. Kalaupun apa namanya, sendirian juga gak apa-apa ya. Kadang ada yang sendiri, ada yang berdua gitu. Ada yang kalau satu keluarga juga ada yang kadang sampai berenam, bertujuh gitu. Jadi keuntungannya lebih ke cost sharing sih Kak. Jadi memang yang beban biaya yang harusnya ditanggung besar ya, tapi kalau sudah dibagi-bagi ke peserta-peserta yang mendaftar, akhirnya biaya itu lebih ringan gitu.
1: Ya, ya, betul-betul.
2: Izin menambahkan juga Kak.
1: Boleh.
2: Nah, jadi kan bedanya traveling sendiri sama ikut open trip itu, kalau misalnya kita traveling sendiri, pastinya kita nyiapin banyak hal. Kayak gimana tuh cara membooking kapal, cara kesini kesananya. Jadi kan belum ada yang mengarahkan. Tapi kalau misalnya kita ikut open trip, kita udah ada yang mengarahkan, which is kami gitu, selaku tour guide. Jadi tinggal bawa aja badan aja.
1: Iya, betul. Jadi bisa dibilang meskipun ikut sendiri pun gak apa-apa banget gitu ya Kak ya. Pasti dapat banyak teman nih habis itu.
2: Iya, dijamin, dijamin pasti dapat banyak teman.
1: Peserta open trip ini kan biasanya datang dari berbagai latar belakang gitu ya Kak ya, dan bahkan sebelumnya nggak saling kenal gitu ya. Justru apakah itu yang membuat perjalanan menjadi lebih seru nih Kak?
2: Oke, kalau biasanya kami sebelum susur sungai itu ada briefing, yang mana dalam briefing tersebut kami juga berkenalan satu-satu dengan para peserta tatap muka, kayak gitu, memperkenalkan kayak nama, pekerjaan, atau kesibukannya, terus sama asalnya, karena kebanyakan yang ikut open trip itu berasal dari luar Palangkaraya.
1: Ada nggak Kak, pernah nggak kayak sampai datang orang luar negeri, turis-turis gitu Kak?
2: Ada Kak.
1: Gimana tuh ceritanya?
0: Ada kak, jadi waktu pertama itu ada dia cewek ya, punya kebetulan punya teman bestie gitu dari Amerika dan lagi jalan-jalan ke Palangkaraya dan ikut open trip itu pertama. Terus yang kedua juga ada ibu-ibu ya, kebetulan suaminya ternyata orang Belanda dan itu diajak open trip juga, mereka satu keluarga gitu kak. Dan yang terakhir kemarin ada juga cewek, kebetulan pacarnya bule Perancis, jadi diajak open trip juga. Jadi memang kita tahu sendiri ya, multicultural ya di Kalimantan Tengah ini, dan memang jadi destinasi untuk para wisatawan luar negeri, WNA itu untuk meneliti dan lain-lain. Kebetulan mungkin ada waktunya juga ya dan punya relasi di sini, jadi sekalian dia daftar open trip gitu.
1: Oke, menurut kakak berdua deh, apa yang membuat kayak wisata lokal di Palangkaraya ini sebenarnya punya daya tarik tersendiri? Bahkan kayak tadi orang luar negeri bahkan tertarik gitu ikut open trip itu, apa kak kira-kira?
2: Oke. Kalau menurut aku, kenapa mereka pada tertarik itu, yang pertama karena kalau kita tahu kan biasanya lebih familiar ngelihat orang hutan itu pasti di Tanjung Puting, Pangkalan Bun.
1: Iya, jauh banget.
2: Iya, kan itu dari Palangkaraya pastinya jauh banget. Kalau nggak salah kurang lebih 9 jam.
1: Itu okay. 9 jam itu masih nyampe Pangkalan Bunnya.
2: Iya, belum ke tempatnya. Benar. Jadi kalau misalnya di Pangkalan Bun ada Tanjung Puting, di Palangkaraya itu ada juga namanya Pulau Kaja.
1: Pulau Kaja. Oke. Jadi tujuan utamanya ke sana itu orangutan gitu ya.
2: Iya, melihat orangutan sambil susur sungai.
1: Jadi selain orangutan dan susur sungai ini, apalagi kak kayak program dari open trip ini?
0: Untuk sejauh ini sih kami explore di situ ya. Kebetulan terakhir kemarin juga ada kolaborasi bareng masyarakat lokal di sana. Ada teater kecil untuk anak-anak. Jadi kami harapannya selain buka open trip di sana, bisa memberdayakan masyarakat gitu, biar Pok Darwis di sana juga semakin aktif gitu kak. Karena lumayan banyak ya yang sekarang ikut open trip. Jadi yang biasanya di sana kunjungan cuma Sabtu Minggu atau dalam sebulan cuma berapa kali, karena sering ada open trip juga, akhirnya mereka berkelanjutan jalan terus Pok Darwisnya gitu. Dan di sana juga ada Huma Betang, ada Sandung juga di sana, dan ada beberapa lokasi-lokasi, karena memang Segohong itu sudah termasuk desa wisata ya, dan pernah dapat penghargaan 50 desa terbaik di Indonesia gitu.
1: Oke. Karena kan kita sekarang lagi masuk di program obrolan budaya gitu ya kak ya. Terus kakak juga tadi menjelaskan di sana ada Huma Betang segala macam gitu ya. Saya jadi penasaran nih, seberapa besar sih kak kayak unsur budaya yang dimasukkan dalam perjalanan open trip ini? Kayak apakah kayak misalnya selama perjalanan nih kita lewat nih, oh itu bangunan ini, oh itu bangunan itu, kayak gitu enggak sih kak?
2: Oke, izin menjelaskan.
1: Boleh.
2: Jadi di depan dermaga Segohong itu ada rumah adat. Nah di depan rumah adat itu ada yang namanya Sandung. Jadi kebanyakan orang yang bukan dari Palangka, mereka itu kan kayak asing. Itu asing, apa betul. Tuh gitu. Bangunan dia kayak patung gitu tapi ada rumahnya. Jadi di situ kadang banyak yang nanya ke kami, kak itu apa ya kalau boleh tahu, kayak gitu kan. Jadi kami jelasin kayak, oh itu namanya Sandung, kayak gitu.
1: Terus pernah nggak kak kayak pesertanya ini malah lebih penasaran sama cerita masyarakat lokalnya daripada pariwisatanya gitu?
2: Pernah.
1: Gimana tuh ceritanya?
2: Waktu itu kalau nggak salah dia dari Surabaya, ada salah satu orang dari Surabaya. Dia itu malah lebih tertarik dengan gimana sih keadaan masyarakat yang ada di sekitaran desa Segohong itu, ketimbang wisata yang ada di sana. Jadi dia tuh lebih tertarik ke bagaimana kehidupan warga di sekitaran situ, gitu kak.
1: Oke. Kalau menurut kakak deh, kakak berdua nih biasanya misalnya open trip itu dalam satu bulan berapa kali?
0: Sekitar 4-10 kali sih kak, karena kami bukanya setiap weekend. Jadi Sabtu Minggu gitu. Kalau memang ada tanggal merah juga kalau memang ada private juga gitu. Ini by the way menyambung yang tadi ya kak.
1: Boleh.
0: Untuk budaya, karena di sana kan tujuan utamanya tuh wisata konservasi ya kak. Dan harapannya kami juga bisa mengedukasi peserta itu supaya paham lah prinsip-prinsip ekowisata gitu, bagaimana caranya mengunjungi wilayah itu dengan beradab gitu kak. Jadi memang di sana itu kita tanamkan kepada peserta supaya memandangnya tidak seperti kebun binatang atau taman safari. Karena di sana itu wilayah konservasi yang dikelola oleh BKSDA dan Bos Foundation gitu. Jadi memang kita berkunjung ke sana ada beberapa larangan juga ya, seperti nggak boleh mendekat ke orang utan, terus tidak boleh ribut, juga kita harus mengamatinya dengan tenang, gak boleh mengasih makan dan lain-lain. Nah, jadi itu kami edukasi kepada peserta gitu supaya mereka bisa menerapkan prinsip konservasi yang memang sudah berlaku di sana gitu kak. Karena orang utan ini dia sifatnya mudah meniru kak. Jadi kalau memang terlalu banyak paparan dari manusia, kemungkinan akan merubah perilaku liarnya. Jadi memang kita sangat apa ya, sangat tanamkan sama sekali untuk peserta itu bisa mengikuti rules yang ada gitu. Jadi nggak sekedar datang foto-foto ini itu, tapi memang benar-benar harus menjaga ketentuan di sana gitu.
1: Terus kalau misalnya nih kak, kan tadi kan dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya kak, dengan banyak orang gitu ya, kalau misalnya ada peserta yang memiliki karakternya dia nggak mau ngikutin apa yang sudah kita edukasi gitu kak, gimana tuh kak caranya menghadapinya supaya perjalanannya tuh tetap nyaman dan aman gitu?
0: Kadang aku pernah sih ketemu peserta-peserta yang agak ceriwis ataupun heboh ya kak. Jadi kita pahamkan pelan-pelan, mohon Bapak Ibu tidak terlalu ribut saat mengamati. Atau waktu briefing aku juga biasanya bilang gini, kalian lihat orangutan jangan seperti melihat artis ya. Karena kalau melihat artis kan biasanya ada
1: heboh,
0: ekspresi
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Wah
1: iya, betul,
0: jadi
1: betul.
0: Ya saya bilang tolong dijaga ekspresinya, karena kalau kita tidak mengganggu otomatis kondisi itu kondusif juga kita lebih mudah mengamatinya gitu. Jadi dia tidak pergi juga saat diamati. Jadi sebagaimana natural kondisi di sana kalau memang kita memasuki wilayah konservasi gitu.
1: Pernah nggak sih kak kayak ada pengalaman lucu atau kejadian nggak terduga gitu selama selama membawa peserta yang sampai sekarang masih teringat dan masih mau diceritakan lagi ke orang gitu?
0: Untuk karena gini, kami kan open trip itu sistemnya self transport ya kak. Jadi transport boleh dari masing-masing peserta, nanti kumpul di sana kita briefing dan lain-lain. Kebetulan terakhir kemarin kami ada bawa satu peserta dan memang include transport di kami. Itu udah kayak temenan kak. Nah, jadi selesai trip kita ajak kemana-mana ya Din ya. Ya, jadi kebetulan di sana lagi musim surut juga, kami jalan-jalan ke Huma Betang, terus ke apa daerah padang sabana rumput hijau itu kak. Jadi benar-benar kita lagi main sama akamsi sana gitu. Tapi peserta juga kita bawa karena dia memang penasaran dan pengen ikut gitu, padahal itu bukan bagian daripada trip agenda kami aja, side apa ya, set event gitulah kak, bukan bagian dari trip. Tapi karena dia ikut di kita, akhirnya temenan sama circle kita, makan bareng dan lain-lain, jadi lebih akrab gitu kak.
1: Kalau dari Kak Dina sendiri gimana? Ada nggak pengalaman yang masih diingat yang mau diceritakan gitu?
2: Kadang tuh ada peserta yang misalnya kan di salah satu peraturannya itu kita tidak boleh membawa

0: ikut open trip nih kak, apa ada alasan paling kuat yang ingin kakak sampaikan supaya mereka mau mencoba gitu kak?
1: Oke, alasan paling paling apa ya, paling gercep untuk mencoba itu biasanya motivasinya karena pengen lihat orangutan kak. Ya karena di Palangkaraya sendiri kan spot untuk melihat orangutan tuh hampir tidak ada ya kak. Karena kalau kayak Nyaru Menteng sendiri ada Bos Foundation, itu di dalam sekolah orangutan kan tidak diakses untuk publik.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Terus juga di daerah Sebangau karena wilayahnya sangat luas juga kemungkinan kecil untuk ketemu. Nah sedangkan di Segohong ini, daerah Pulau Kaja itu memang pulaunya kecil, orangutannya banyak. Jadi memang ada jam feedingnya juga. Ketika jam feeding itu sangat banyak gitu, sampai kami bilang ada yang nongkrong bareng sore-sore orangutannya sampai 5 sampai lebih lah. Ada juga yang kadang mukbang sampai 7 orang atau 7 individu, itu banyak dia. Jadi memang momen-momen yang seperti itu, belum lagi perilaku lucu-lucunya orangutan tuh kayak ada yang mandi pasir lah, ada yang gulat lah, ada yang apa. Biasanya motivasi utama memang untuk melihat orangutan. Nah untuk motivasi biasanya di sampingnya mau cari teman kak. Karena Sabtu Minggu nih kemana ya, ke Palangkaraya ya, kayak nggak ada tempat wisata. Oh tidak, ada open trip gitu.
0: Daripada rebahan aja, mending ikut open trip gitu.
1: Iya benar.
2: Ya izin menambahkan juga kak.
0: Oke boleh banget.
2: Jadi selain kita bisa ngelihat orang utan, susur sungai, itu kita biasanya juga mampir ke kafe terapung di Feel Atmosphere. Jadi teman-teman itu nggak cuma susur sungai, ngelihat orang utan doang, enggak, tapi bisa santai-santai di kafe terapung juga. Dan habis kita santai-santai di kafe terapung itu, biasanya kita bakalan mini trekking. Jadi kita trekking masuk ke dalam hutan gitu. Tapi hutannya nggak ada orang hutannya.
0: Oke. Tapi misalnya kalau kita sedang wisata di Pulau Kaja gitu, kita bisa nggak sih kak kayak ngasih makan ke orang hutannya gitu?
2: Nggak boleh.
1: Nggak boleh. Iya. Itu salah satu peraturan yang paling krusial. Jadi memang peraturan krusial di sana itu pertama jaga jarak kapal daripada daratan. Nah jadi di sana itu memang ada daratan yang daratan pulau warga, ada daratan Pulau Kaja, ada daratan Pulau Bangamat. Jadi itu memang terpisah ya beberapa pulau itu. Nah, jadi ada jarak minimal banget 15 meter. Atau kalau musim surut kayak gini harus lebih jauh kak, karena orang hutan itu sifatnya agresif. Jadi harapannya tidak ada konflik ya antara manusia dengan orang hutan gitu. Itu tadi jaga jarak, kemudian tidak boleh memberi makan dan minum. Nah, karena di sana itu dikelola oleh Bos Foundation, itu memang ada jam feeding khusus dan makanan yang diberikan juga harus dari Bos Foundation gitu. Jadi makanannya terkontrol, ada buah-buahan gitu, mungkin protein seperti tempe juga dikasih gitu. Jadi nggak sembarangan, makanya memang kita tanamkan tidak memandangnya itu seperti kebun binatang ataupun taman safari. Jadi kita benar-benar mengamati saja di sana gitu.
0: Dan terakhir, kita masuk sesi terakhir ya, Kulopari. apa nih pesan kakak-kakak untuk masyarakat Palangkaraya supaya kita bukan hanya menjadi wisatawan di daerah lain gitu ya, tapi juga mau menjadi orang yang mengenal dan bangga dengan wisata di daerah kita sendiri.
1: Jadi gini, kami ada pesan sebenarnya kak dari Dinas Pariwisata. Karena hitungannya dalam dunia wisata kami pemain baru ya.
0: Iya.
1: Gitu, pemain baru, banyak di luar sana guide-guide senior. Ada pesan sebenarnya dari Dinas Pariwisata supaya wisatawan itu tertahan di Palangkaraya. Nah jadi perekonomian Palangkaraya itu tergerak dan tidak hanya menjadikan kota Palangkaraya ini sebagai kota singgah. Sedangkan posisi Palangkaraya ini kan sangat strategis ya. Ada dari arah Sampit, arah Banjarmasin, arah dari Buntok Gunung Mas juga ya. Jadi memang posisi strategis itu harus dimanfaatkan untuk menarik minat wisatawan gitu. Nggak hanya sekedar wisata di kota ya, tapi memang kalau memang mau ke alam itu nggak usah jauh, cuma kurang dari 1 jam udah bisa ke wilayah Segohong gitu.
0: Oke, kalau dari Kak Dina mau menambahkan?
2: Udah cukup
0: itu aja. Oke, Kelapa Hari, itu tadi obrolan kita hari ini gitu ya. Dan kita jadi tahu bahwa open trip ternyata bukan cuma

0: soal jalan-jalan gitu ya tadi Kak. Terus ada pengalaman, ada yang budaya, ada budaya juga yang kita kenal, dan ada para pelaku usaha juga yang ikut bergerak, dan tentunya ada potensi wisata daerah yang semakin dikenal. Oke, terima kasih untuk Kak Dina dan Kak Fida, Kak Hida, sorry. Sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kita ya. Dan terima kasih juga untuk Kulapa Hari yang selalu setia mendengarkan kami. Dan juga jangan lupa kita punya wisata yang luar biasa ya. Mulai kenali wisata daerah kita sendiri dulu, karena bisa jadi destinasi yang selama ini kita anggap itu biasa aja gitu justru punya cerita dan pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, saya Nurul dan bersama Kakak
1: Hida.
0: Kak Hida dan Kak
2: Dina.
0: Dina, kami pamit undur diri. Sampai berjumpa di obrolan budaya selanjutnya.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: marketing pake topi.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Ya Allah, Pak Ari masih bersama Nurul ya di sini. Setelah tadi kita ngobrolin tentang open trip di Pulau Kaja ya Kulo Pak Ari. Nah, kali ini Kulo Pak Ari ada informasi budaya lainnya, yaitu tentang rumah Cilik Riwut yang merupakan salah satu cagar budaya di Kalimantan Tengah yang perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Bukan tanpa alasan ya Kulo Pak Ari, rumah bersejarah ini berpotensi menjadi objek wisata edukatif sekaligus resto yang dapat menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Pengelolaan rumah Cilik Riwut yang juga anak keempat Cilik Riwut ya, yaitu Kameloh Ida Lestari, mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana melakukan rehabilitas bangunan tersebut pada akhir Agustus mendatang. Ia berharap upaya rehabilitas dan pengelolaan yang lebih baik dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke rumah Cilik Riwut. Nah, dalam hal ini Kulo Pak Ari, Jagau Kalimantan Tengah tahun 2026, Helvi Septian Saputra mengapresiasi langkah yang akan dilakukan pemerintah provinsi untuk merehabilitas rumah Cilik Riwut sebagai cagar budaya. Namun menurutnya, selain perbaikan fisik bangunan gitu ya, promosi wisata juga perlu diperkuat melalui media sosial agar lebih banyak masyarakat terutama generasi muda yang tertarik untuk berkunjung. Dan Kulo Pak Ari, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini gitu ya. Kita akan berjumpa lagi di hari Sabtu. Jadi Kulo Pak Ari, tetap stay tune juga di Pro4, karena setelah ini bakalan ada program menarik lainnya. Kulo Pak Ari, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yakula Pari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat pada Rabu kemarin. Peninjauan dilakukan di Gang Insinyur Wisman, Jalan Bungur, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan. Kunjungan ini dilakukan menyusul meningkatnya kejadian dan luas lahan terbakar di wilayah Kobar. Data BPBD Kobar mencatat hingga tanggal 25 Agustus terdapat 232 kejadian karhutlah dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 1.059 hektar. Gubernur juga mengunjungi posko induk karhutlah Kobar untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan penanganan di lapangan. Dari hasil koordinasi, dukungan yang dibutuhkan antara lain operasi waterbombing untuk membantu pemadaman, terutama di wilayah lokasi yang sulit dijangkau petugas darat. Agustiar juga memberikan susu dan juga vitamin kepada petugas sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan personel yang bertugas. Ia mengingatkan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan kondisi petugas tetap sehat. Gubernur mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia menegaskan peningkatan karhutla dapat memberikan dampak serius terhadap lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Yoklah Paris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

0: Tapi salamat lingon alatai, salam sahujud karen de malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat siang kulapahari. Wah, senang sekali rasanya Lintang berjumpa kembali tentunya dengan kulapahari. Dimana lagi kalau bukan di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan untuk kulapahari yang mau request-request lagu, silahkan langsung aja ya di nomor WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan tidak lupa Lintang juga menyapa untuk seluruh kulapahari hari yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital ya Kelapa Hari, atau live streaming langsung dari rri.co.id juga. Jadi selamat siang dan juga selamat sore untuk Kelapa Hari juga yang ada di Indonesia bagian timur ya. Dan tadi sudah ada satu penelpon kita yang masuk nih Kelapa Hari, coba kita sapa dulu. Halo Badengkoy
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nanang Banjar.
0: Iya Bang Nanang, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lintang sendiri, gimana kabar Lintang?
0: Baik Bang, batuk sedikit tapi
1: harus sedikit ada apa sih Lintangnya.
0: Iya. Bang Nanang gimana, sehat? Apakah malah batuk?
1: Alhamdulillah lagi? Sehat baik.
0: Alhamdulillah. Hari ini mau request lagu apa nih Bang?
1: Lagu datangnya Rame Rama aja kan.
0: Dari siapa?
1: Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama, yang judulnya apa nih Bang?
1: Baca.
0: Baca. Oke, ada nih salam-salamnya buat siapa nih Bang?
1: Salam-salam buat Mesya Padaya Prahapara Pelakar Air Sadi Mesya Jibradaya. Selamat pada semuanya. Dan juga kirimlah kita semua mendoakan ya kepada para pejuang karhot like kita yang sedang berjuang memadamkan api ini.
0: Betul.
1: Kita doakan mereka dapat selalu sehat.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala macam urusannya.
0: Amin.
1: Dan kekuatan dari kemudian menjalankan tugas-tugasnya.
0: Amin.
1: Kepada para pejuang karhot lagi kita akan kata bapak-bapak TNI, bapak-bapak para lawan dan semuanya lah.
0: Amin.
1: Dan buat dalam menjadi kemudian karhot lala.
0: Amin.
1: Mungkin mereka selalu sehat.
0: Amin.
1: Dimudahkan dengan semua urusannya kemudian dimudahkan.
0: Amin.
1: Tapi benar dikata aja siapa diturunkan hujan ini lah, parah juga kita nah.
0: Betul sekali, nggak hujan-hujan ya Bang, walaupun udah beberapa kali ada uji tetap. Coba tetap nggak jadi hujan buatannya nih.
1: Belum waktunya lagi.
0: Iya belum waktunya, kemarin sempat hujan sedikit tapi nggak di semua tempat ya Bang ya. Tempat Bang Nanang kemarin sempat hujan nggak?
1: Nggak ada.
0: Nggak juga, sama sih di sini juga nggak hujan. Tapi sempat ada beberapa info, beberapa daerah sempat kehujanan sedikit.
1: Iya, katanya kemarin ada, kemarin dengan sedikit.
0: Betul. Oke,
1: ya. Ya, terima kasih Lintang, makasih ya.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Nanang sudah bergabung.
1: Selamat
0: ya. Selamat sore. Dan ya, kelapa hari itu tadi ya, sudah ada satu pendengar nih Bang Nanang yang sudah masuk ya. Dan betul sekali apa yang tadi disampaikan Bang Nanang ya, kelapa hari, mari kita juga doakan dan berikan semangat yang luar biasa dan apresiasi tentunya untuk para pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa kita ya, kelapa hari, para aktivis dan juga semua yang terlibat dalam operasi karhutla ini kelapa hari. Semoga mereka diberikan kesehatan, perlindungan juga, dan bisa cepat selesai ya kebakaran hutannya ini kelapa hari. Dan tanpa berlama-lama ya kelapa hari, kita putarkan dulu nih satu lagu requestan dari Bang Nanang dengan judul Baca dari Roma Irama. So stay tune terus kelapa hari di 95.1 FM RRI Perempat, Badengkoy Dangdut adalah kita.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini. Ini olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

Ini aku, kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

Ya, Klub Ari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih di Badengkoy. Dangdut adalah kita ya, Klub Ari. Satu lagu tadi dari Ade Irma dengan judul Bang Toyib. Lagu yang memang dari zaman lintang kecil nih, Klub Ari, lagu ini tuh sudah menggema dan sudah menempel sekali di memori ya. Bahkan sampai sekarang nih sudah 20 tahun lebih berlalu, lagu ini masih enak banget untuk didengarkan ya, Klub Ari. Wah, siapa nih dulu yang juga ikut nyanyi Bang Toyib kalau lagi main sama teman-temannya? Karena memang lagu itu tuh seviral itu ya, Klub Ari, di era tahun-tahun 2000-an ya kan, di bawah 2010 tuh waktu itu. Masih zaman-zamannya anak SD nyanyi Bang Toyib kalau ada lomba 17-an. Biasanya memang nyanyi lagu ini, kalau enggak dance cover gitu dengan lagu Bang Toyib. Wah, cukup mengingatkan di masa muda ya, Klub Ari, atau malah di masa bocilnya nih kayak lintang juga. Dan untuk Klub Ari yang mau request lagu masih ditunggu ya, Klub Ari, sampai nanti pukul 16:45 waktu Indonesia bagian barat tentunya. Tapi untuk sekarang, karena waktunya sudah mepet, sebentar lagi kita akan membacakan mahalau dulu ya, Klub Ari, di pukul 16 tepat waktu Indonesia bagian barat. Jadi yang mau request lagu silahkan, masih kita tunggu ya, Klub Ari, tentunya di mana lagi kalau bukan di 08115201233. Dan untuk Klub Ari, kita lanjutkan lagi ya, lagu yang enak untuk joget-joget selanjutnya. Ada satu lagu dari Inul Daratista dengan judul Goyang Inul. Wow. Semangat Klub Ari untuk menjalani hari dan aktivitasnya siang hari ini ya. Mari kita bergoyang bersama dengan Bude Inul. Stay tune terus Klub Ari di 95.1 FM RRI Pro 4, Badengkoy, Dangdut adalah kita.

Tio Klopari, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Muhammad Kurniawan Anwar, meminta pemerintah daerah mempercepat pencairan belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan karhutla. Kurniawan menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah pada Senin kemarin. Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk penanganan karhutla di lapangan sudah mendesak. Berdasarkan penjelasan pemerintah daerah, pencairan BTT saat ini telah memasuki tahap 2. Kurniawan meminta pencairan tahap berikutnya dilakukan sesuai kebutuhan dan juga ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keterlambatan dukungan anggaran dapat menghambat petugas dan relawan yang berada di lapangan. Ia juga meminta penggunaan BTT tidak hanya untuk operasi pemadaman. Anggaran perlu diarahkan untuk alat perlindungan diri, kebutuhan makan dan minum, serta dukungan kesehatan bagi petugas dan juga relawan. Hal ini dinilai penting karena sejumlah petugas dan juga relawan sebelumnya harus mendapatkan perawatan akibat kelelahan dan paparan asap saat menangani karhutla. Kurniawan menegaskan keselamatan petugas harus menjadi prioritas. Ia berharap BTT yang telah dicairkan segera disalurkan untuk kebutuhan utama di lapangan secara cepat dan juga tepat sasaran. Ya, kelapa hari sekian untuk berita mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di berita mahalau selanjutnya.

Tianyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Iya, Kulap Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih di Badekoi Dangdut adalah kita. Dan Kulap Hari, kita sudah memasuki sesi kedua ya, Kulap Hari, di mana kita sudah melalui satu jam pertama kita dengan lagu-lagu asik dangdut luar biasa. Dan untuk Kulap Hari yang mau request-request lagu yang masih ditunggu sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian barat, Kulap Hari bisa banget request di 0811-520-1233. Dan untuk Kulap Hari yang mau sharing-sharing atau mau cerita tentang bagaimana kondisi di sekitaran rumah Kulap Hari, apakah terdampak atau tidak dengan adanya karhutla ini ya, Kulap Hari, karena memang sudah memasuki hari kedua mengalami kenaikan lagi ya, peningkatan terhadap kadar asap juga yang terjadi ya, Kulap Hari, setelah kemarin hari Minggu dan juga hari Senin Selasa menunjukkan arah yang positif karena memang sudah sedikit berkurang ya asapnya. Tapi ternyata kemarin sore asapnya mulai tebal kembali, dan pagi hari ini sampai siang hari ini masih sangat tebal ya, Kulap Hari. Bahkan kalau kita lihat matahari di Palangkaraya sendiri ini, kalau dilihat dari jendela warnanya orange, bukan sembarang orange, tapi ini karena orange kena asap. Aduh. Tapi gak apa-apa, yang penting Kulap Hari jaga kesehatan ya. Yang beraktivitas di luar, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker nih, Kulap Hari. Dan kalau misalnya bisa ditahan dulu kegiatan di luarnya, atau mungkin bisa dikurangi aktivitas di luarnya, kita lebih baik dikurangi dulu dan kita lebih banyak di dalam ruangan. Dan juga untuk Kulap Hari, jangan lupa untuk menutup ventilasi udara ya, menggunakan kain basah agar bisa menyerap asapnya dan menghalau agar tidak masuk ke dalam rumah. Dan untuk Kulap Hari, tetap sehat-sehat ya, dengan minum air putih ya kan, minimal 2 liter sehari untuk menghidrasi. Apalagi Kalimantan Tengah ini lagi panas-panasnya ya, Kulap Hari. Jadi biar tidak gampang dehidrasi juga ya kan, sambil kita juga minum vitamin dan juga istirahat yang cukup. Dan Kulap Hari, kita lanjutkan dulu nih Badengoy kita dengan satu lagu dari Ayunita Pramesti dengan judul Sir Gobang Gosir. Siapa nih Kulap Hari yang masih kecil atau di era mudanya nih juga menikmati lagu Sir Gobang Gosir ini nih, Kulap Hari, karena Lita juga salah satunya. So stay tune terus Kulap Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Hutan Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Kulop Ari masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya. Barusan kita saat mendengarkan satu lagu ya, Kulop Ari dari Roma Irama dengan judul Persaingan. Wow, walaupun memang di era sekarang ini ya, Kulop Ari banyak banget yang namanya saingan-saingan, baik yang saingan sehat maupun tidak sehat ya. Tapi gak apa-apa, namanya juga perkembangan teknologi ya kan, wajar kalau misalnya kita semakin individualis dan juga banyak banget persaingan-persaingan ya Kulop Ari. Tapi yang membedakan kita dengan pesaing kita adalah bagaimana seoriginal apa sih yang kita punya, asik, skill apa yang paling kuat yang kita punya ya Kulop Ari. Walaupun memang era sekarang ini semuanya itu serba saing-saingan, semua serba ketidakpastian, tapi yang pasti itu kalau misalnya kita punya skill untuk mengembangkan diri ya kan, ada skill untuk rajin belajar, mengusahakan dan mencoba hal-hal baru, dan tidak takut untuk mencoba, dan pastinya menjadi orisinil, asik ya gak sih Kulop Ari, karena sekarang ini semuanya tuh bisa diolah, bisa ditiru. Tapi kalau misalnya kita punya identitas sendiri ya kan, punya keunikan sendiri, ngapain susah-susah nyontoh orang lain ya kan, mending jadi diri kita sendiri, udah pasti orisinal ya kan, dan pastinya unik, karena setiap orang punya keunikan mereka sendiri-sendiri. Setuju gak Kulop Ari? Yang mau request-request lagu ya Kulop Ari, silahkan, masih ditunggu tentu saja di 08111520133. Dan kita lanjutkan nih Kulop Ari Badengkoy kita ya kan, dengan lagu dari Evie Tamala dengan judul Tanda Merah. So stay tune terus Kulop Ari di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Ya Kulapa Hari tidak terasa hampir 2 jam ya Lintang menemani Kulapa Hari. Dimana lagi kalau bukan di Badengkoy, dangdut adalah kita. Dan dengan ini menutup perjumpaan kita ya Kulapa Hari di Badengkoy hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Tapi tenang aja, karena Badengkoy selalu hadir nih Kulapa Hari dari hari Senin sampai hari Senin lagi, alias setiap hari ya Kulapa Hari. Tentunya di jam berapa? Di jam 15 waktu Indonesia bagian barat. Jadi untuk Kulapa Hari yang lagi ada di luar kota, mungkin ada di Indonesia bagian timur atau bagian tengah, bisa menyesuaikan ya Kulapa Hari. Berarti kalau di tengah jam 16, kalau di bagian timur jam 17 WIT. Iya gak sih? Nah, untuk Kulapa Hari terima kasih banyak yang sudah bergabung tadi ya, yang sudah request-request lagu. Dan mohon maaf kalau misalnya ada yang belum sempat terjawab ataupun terbaca nih Kulapa Hari. Dan untuk Kulapa Hari semuanya, semoga stay safe terus, sehat-sehat, jaga kesehatan, dan juga kurangi aktivitas di luar selama masa asap ini ya Kulapa Hari. Dan juga untuk saling mengingatkan kalau misalnya ada keluarga atau tetangga yang lagi bakar-bakar, lebih baik diingatkan agar tidak ada lagi terjadinya hotspot-hotspot baru deh yang ada di Kalimantan Tengah ataupun di Kalimantan secara umumnya ya Kulapa Hari. Dan untuk lagu penutup kita ya Kulapa Hari, enaknya kita nyanyi lagu apa ya? Aduh. Kayaknya satu lagu dari Mansyur S ya, dengan judul Laila, yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari sebagai lagu penutup perjumpaan kita Kulapa Hari. Tapi tenang aja, karena setelah ini masih ada info dan music tentunya sama Lintang sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. So stay tune terus di 95.1 FM RRI 4, Badengkoy, dangdut adalah kita.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Suara Budaya Nusantara.

Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Tengah mencatat tren positif budaya menabung di kalangan pelajar, khususnya di Kota Palangkaraya. Kepala OJK Kalteng Primandanu Febrian Aziz mengatakan, hingga Juli 2026 tercatat 53.530 rekening dalam program simpanan pelajar atau SIMPEL. Total nominal simpanan dari rekening tersebut mencapai 20,56 miliar rupiah. Data ini merupakan akumulasi rekening SIMPEL dari berbagai bank di Kota Palangkaraya. Menurut Primandanu, angka tersebut menunjukkan semakin banyak pelajar yang mulai membangun kebiasaan menabung sejak dini. OJK mendorong agar menabung tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan menabung juga dinilai dapat membantu pelajar belajar mengendalikan diri dan menggunakan uang secara bijak. Upaya memperkuat budaya menabung dilakukan melalui kolaborasi OJK dengan lembaga jasa keuangan. Salah satunya melalui peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 di Sekolah Rakyat Palangkaraya. OJK menilai literasi dan inklusi keuangan penting untuk membangun kecakapan finansial generasi muda. Budaya menabung sejak usia sekolah diharapkan menjadi langkah awal dalam membentuk generasi yang lebih bijak mengelola keuangan. Ya, kelapa hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rombat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Yo Kulapa Hari, saat ini kami akan hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya,

0: Ia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku." Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, saat kita dengarkan azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya ya. Dan seperti biasa nih, kalau hari ada info menarik ya dari Indonesia, di mana Indonesia naik 4 peringkat dalam ranking dunia voli putri setelah mencatat 2 kemenangan dan 1 kekalahan di AFC Women's Continental Championship 2026. Dan berdasarkan pembaruan ranking pada 26 Agustus, Timnas Voli Indonesia kini menempati peringkat ke-48 dunia dengan rating 81,73 poin. Kemenangan atas Kazakhstan dengan skor 3-0 memberi tambahan 12,55 poin, sementara kemenangan 3-0 atas Australia menambah 7,90 poin. Indonesia kehilangan 4,13 poin setelah kalah 0-3 dari Thailand. Secara keseluruhan sih, Indonesia mengoleksi tambahan 16,32 poin dari 3 pertandingan di fase grup. Dan perjalanan skuad merah putih masih berlanjut nih beberapa hari ke perempat final AFC Women's Continental Championship 2026 dan akan menghadapi Iran pada 27 Agustus ini. Hasil pertandingan tersebut berpeluang kembali memengaruhi posisi Indonesia ya dalam ranking dunia voli putri. Kita doakan ya beberapa hari, semoga timnas voli kita bisa memberikan hasil terbaik dan semaksimal mungkin, dan juga membanggakan serta mengharukan nama Indonesia. Dan selanjutnya beberapa hari ada satu lagu nih dari Arif Lida dengan Lupo Asa Cilako Badan yang akan kami putarkan di ruang dengar beberapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan Kulapa Hari, ada berita yang cukup mengembirakan nih. Di mana Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya ini masuk dalam daftar kota pelajar terbaik Asia Tenggara 2027 versi QSB Student Cities. Di mana 4 kota besar di tanah air ini berhasil menembus peringkat kota pelajar terbaik nih Kulapa Hari. Di mana Jakarta memimpin perwakilan Indonesia dengan menempati peringkat 117 dunia. Disusul Yogyakarta tepat di belakangnya pada posisi 118, lalu disusul Bandung di peringkat 128 dan Surabaya berada di urutan 140. Peringkatan internasional ini melibatkan evaluasi terhadap lebih dari 1.500 universitas di seluruh dunia nih Kulapa Hari. Untuk dapat masuk dalam kualifikasinya, sebuah kota diwajibkan memenuhi syarat utama yaitu memiliki populasi minimal 250.000 penduduk serta menampung sedikitnya 2 perguruan tinggi yang masuk dalam pemeringkatan QS World University Rankings. Dan penilaian QS Best Student Cities ini ditentukan secara komprehensif ya, berdasarkan 6 aspek utama nih Kulapa Hari. 6 aspek tersebut mencakup kualitas dan juga reputasi universitas, lalu ada komposisi keberagaman mahasiswa, daya tarik, serta kenyamanan kota, peluang kerja dan juga prospek karir lulusan, keterjangkauan biaya hidup dan juga pendidikan, hingga indikator pengalaman serta persepsi langsung dari mahasiswa. Keberhasilan Jakarta, Jogja, Bandung, dan Surabaya masuk ke dalam daftar ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi pendidikan tinggi yang berdaya saing di kawasan regional maupun global. Wah, kira-kira siapa nih Kulapa Hari yang punya cita-cita untuk sekolah di 4 kota tersebut ya? Karena memang ini cukup membanggakan dan bisa menjadi trigger untuk kota-kota lainnya bisa menyusul ke 4 kota besar tersebut ya Kulapa Hari. Dan selanjutnya Kulapa Hari, kita putarkan satu lagu nih yang menutup perjumpaan musik info kita di sore hari ini dengan lagu dari Elsa Meriska dengan judul Saluang Tengah. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Suara Budaya Nusantara.

Beberapa hari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan jembatan Perintis Garuda di Kabupaten Sukamara memperkuat konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Jembatan yang berada di Desa Jihing, Kecamatan Balai Riam tersebut diresmikan Gubernur Kalimantan Tengah bersama Pangdam 22 Tambun Bungai dan juga Kapolda Kalimantan Tengah pada Kamis tadi. Agustiar mengatakan keberhasilan jembatan memberikan dampak langsung bagi warga Desa Jihing dan juga Desa Petarikan. Sebelumnya, masyarakat harus menempuh jalur memutar untuk berpindah antar wilayah. Dengan adanya jembatan tersebut, waktu perjalanan masyarakat dapat ditempuh sekitar 1 hingga 2 jam setengah lebih. Selain memperlancar mobilitas, jembatan diharapkan mendukung aktivitas ekonomi dan juga sosial masyarakat termasuk akses pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Gubernur mengapresiasi jajaran TNI yang membangun jembatan Perintis Garuda sebagai bagian dari upaya membuka akses wilayah yang membutuhkan infrastruktur. Sementara itu, Bupati Sukamara, Mas Duki, mengatakan jembatan tersebut menjadi infrastruktur penting bagi masyarakat dan diharapkan turut mendorong perkembangan ekonomi daerah. Agustiar menilai pembangunan jembatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kelapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Ya, Kulapahari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan Kulapahari, hari ini kita akan membahas tentang kenapa ya kita itu menyebut pulaunya tuh Kalimantan, bukan Borneo, iya kan? Kira-kira Kulapahari penasaran gak sih? Ini juga sesuatu yang sangat membuat aku tuh juga penasaran. Ada yang bilang Borneo, tapi kenapa kita nyebutnya Kalimantan gitu kan? Jadi Kulapahari, ini adalah kisah satu pulau dengan dua nama resmi. Di peta dunia, dikenal sebagai Borneo, tetapi bagi Indonesia, namanya Kalimantan. Bukan sekedar beda bahasa, ada sejarah.

yang berarti pulau yang panasnya membakar. Cocok dengan iklim khatulistiwa ya. Yang kedua ada dari Inggris dengan nama Kalimantan yang dicetuskan oleh John Crawford di tahun 1865, di mana dia menyebutkan berasal dari buah mangga lokal yang artinya itu pulau mangga. Pohon ini tuh bisa ditemukan di sekitar Ketapang, area Kalimantan Barat nih, Kola Pahari. Dan yang terakhir itu dari asal-usulnya dari nama bahasa Jawa dan juga Dayak, di mana dari nama kali dan juga mantan. Gabungan kata sungai dalam bahasa Jawa dengan nama kali dan juga besar dalam bahasa Dayak dengan tulisan mantan. Ini kondisi pulau yang dialiri sungai Kapuas, Barito, Mahakam dan juga Kahayan. Jadi masuk akal ya Kola Pahari. Selanjutnya, tradisi lisan Dayak Ngaju nih Kola Pahari. Tercatat dalam Tetek Tatum yang merujuk pada negeri leluhur menyebut tempat bernama Bangawan Bawi Lewu Telo yang berarti negara tempat tiga putri. Penelitian lanjutan ini menilai istilah ini tidak merujuk lokasi nyata dan secara etimologis itu kurang kuat sebagai penjelasan asal nama pulau. Nah, menurut ahli bahasa Slamet Mulyana, kata Kalimantan ini adalah serapan. Sama seperti kata Malaya atau Melayu dari bahasa India, dari kata Malaya yang berarti gunung. Semua teori ini apapun bentuknya berasal dari bahasa yang dipakai orang yang tinggal dan mengenal wilayah itu dari dekat. Dan Borneo ceritanya berbeda. Nama ini datang malah dari luar nih Kola Pahari. Di tahun 1521, di pendaratan Spanyol, penjelajah Eropa termasuk Antonio Pigafetta mendarat di utara pulau dan menemui Kesultanan Brunei. Terjadilah salah paham geografis mengira nama pelabuhan Brunei adalah nama sebuah pulau. Lalu kata Brunei berevolusi lewat ucapan Portugis dan Spanyol menjadi Borne, Bore, dan akhirnya berubah menjadi Borneo. Nah, nama ini dicetak di peta navigasi Eropa dan bertahan di literatur ilmiah internasional hingga saat ini. Pada masa pergerakan nasional, sekitar tahun 1920 sampai 1930-an, nama Kalimantan mulai dipakai secara sadar oleh aktivis pribumi. Dan saat perang kemerdekaan, pasukan seperti tentara Alfri Divisi 4 di bawah Hasan Basri memakai nama Kalimantan dalam struktur militernya. Dan di 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan Kalimantan resmi menjadi salah satu provinsi Indonesia dengan Pangeran Muhammad Nur sebagai gubernur pertamanya nih. Dan Borneo itu nama, jadi Kola Pahari Borneo ini adalah nama geografis pulau secara keseluruhan, di mana ini mencakup Indonesia, Malaysia, sebagian Sabah dan juga Sarawak, serta Brunei Darussalam dengan luas total sekitar 743.000 km persegi. Dan nama Kalimantan ini adalah nama untuk wilayah kedaulatan Indonesia, di mana ini mencakup 73% dari luas pulau. Wah, keren ya, ternyata panjang sekali sejarahnya ya Kola Pahari. Dan walaupun dengan luas yang sangat besar ini, dengan kita memiliki 73% dari total keseluruhan pulau Kalimantan, ini menjadi PR sendiri ya Kola Pahari bagi negara kita untuk bisa mensejahterakan dan juga meratakan segala jenis infrastruktur yang ada. Dan semoga ini kita doakan ya, semoga dengan banyaknya bantuan-bantuan dan juga mulai adanya IKN, mulai adanya banyak pembangunan-pembangunan di sini bisa memberikan dampak positif untuk infrastruktur yang ada di Pulau Kalimantan. Dan selanjutnya Kola Pahari ada satu lagu nih yang akan kami putarkan dengan judul Balapik Sakuyang Kacewa dari Nanda Aulia. So stay tune terus Kola Pahari di 95.1 FM RRI Prompat, Suara Budaya Borneo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pesona Budaya Borneo.

Ya, Kulapari, penerbangan dari dan menuju Bandara Haji Muhammad Siddiq Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dibatalkan selama 8 hari akibat kabut asap. Kepala Bandara Haji Muhammad Siddiq Muhammad Amrillah K mengatakan penerbangan kembali dibatalkan karena kabut asap menebal dan mengganggu jarak pandang. Maskapai Wing Air membatalkan penerbangan rute Banjarmasin Muara Teweh pulang pergi. Sementara Susi Air juga membatalkan penerbangan rute Muara Teweh Palangkaraya setiap Senin. Bandara tersebut merupakan bandara udara visual yang membutuhkan jarak pandang sekitar 5.000 meter. Namun jarak pandang pada Rabu pagi hingga siang hanya sekitar 1.000 meter. Kabut asap masih menyelimuti kawasan Bandara Muhammad Siddiq akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Kebakaran juga sempat terjadi di sekitar bandara termasuk di jalan masuk bandara, namun berhasil dipadamkan. Pembatalan penerbangan membuat sebagian penumpang beralih menggunakan transportasi darat menuju Banjarmasin. Perjalanan melalui jalur darat membutuhkan waktu sekitar 9 hingga 10 jam. Pihak bandara masih menunggu konfirmasi dan informasi dari maskapai mengenai kemungkinan penerbangan berikutnya yang biasanya disampaikan pada malam hari. Ya, Kulapa Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan menutup perjumpaan kita di edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Saya Lintang dan juga kerabat tugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Barita Mahalau esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Raya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

Ya Kulopari, pesona budaya kita hari ini di Karungo tentunya ada satu lagu dari Cinta Janji dengan judulnya Cinta Janji dari Novia Iping nih Kulopahari, yang akan menemani santai malam Kulopahari. Stay tune terus ya Kulopahari di 95.1 FM RRI Prom 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dan ini kalau hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Selamat 5.1 FM Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini kembali menghadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya yang nanti akan langsung disampaikan bersama dengan teman-teman dari BMKG Palangkaraya. Kami persilakan untuk rekan kami di malam hari ini yang bertugas.

Terima kasih rekan kami Chandra untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya Kula Pahari, dengan adanya informasi cuaca ini menjadi bekal untuk kita beraktivitas di sepanjang esok hari. Dan tentunya pada esok hari pun kami akan kembali hadir bersama dengan informasi cuaca kembali di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat pagi hari. Masih akan menemani kamu bersama dengan lagu Karungut Modern yang akan nemeninmu kali ini bersama dengan Hendra dengan lagunya Katulas.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulap Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali menemani kamu di siaran edisi malam hari Kamis 27 Agustus 2026. Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya dan tentunya Anissa Umami akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. So, memulai perjumpaan kita nanti juga akan hadir bersama dengan apresiasi budaya. Malam hari ini kita akan ngobrol banyak bareng dengan anak-anak muda kembali. Tapi kita akan dengarkan dulu satu buah drama legenda yang akan menemani kamu dengan judul legenda Bukit Batu.
3: Alkisah, di tanah Kalimantan Tengah yang rimbun, hiduplah seorang gadis bernama Bawin Kamelo. Kecantikannya tersohor hingga ke pelosok negeri, bagaikan intan yang berkilau di dasar sungai Katingan. Namun, kecantikan itu pula yang mengundang datangnya seorang pemuda sakti namun angkuh, yaitu Raja Maruhum. Suatu ketika, Bawin Kamelo muncul. Sedang mencuci kain, Raja Maruhum mengintip, lalu datang dengan langkah tegap dan gaya yang sombong.
4: Wahai gadis cantik, berhenti sejenak. Aku telah melintasi 7 sungai hanya untuk melihat wajahmu. Ternyata kabar itu benar. Kau memang sangat jelita.
5: Siapakah tuan yang berani berkata lancang di tanah kami? Aku tidak mengenalmu.
4: Aku adalah Raja Maruhum. Tak ada keinginan yang tak bisa kucapai, dan tak ada wanita yang bisa menolakku. Aku datang untuk melamarmu menjadi permaisuriku.
5: Lamaran bukan hanya soal kecantikan dan kekuasaan, tuan. Tapi ini soal ketulusan. Dan aku melihat di matamu hanya ada keangkuhan.
3: Raja Maruhum tidak terima ditolak. Ia terus mendesak. Akhirnya, demi menghindari paksaan, Bawin Kamelo memberikan sebuah syarat yang mustahil bagi manusia biasa.
5: Baiklah, Raja Maruhum. Jika kau memang sehebat yang kau katakan, buatkanlah aku sebuah istana megah di atas bukit ini. Tapi ingat, istana itu harus selesai dalam waktu 1 malam, sebelum fajar menyingsing dan sebelum ayam berkokok.
4: Hanya itu? Dengan kesaktianku, memindahkan gunung pun aku sanggup. Bersiaplah, Kamelo. Esok pagi kau akan menjadi milikku.
3: Malam itu, Raja Maruhum mengerahkan seluruh kekuatan gaibnya. Batu-batu besar bergerak sendiri, tersusun menjadi dinding yang kokoh. Namun, Bawin Kamelo tidak tinggal diam. Ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kesombongan itu digagalkan. Bawin Kamelo bersimpuh, lalu ia mengambil lesung dan mulai menumbuk padi dengan keras. Suara ayam berkokok mulai terdengar.
4: Apa? Belum fajar? Mengapa ayam sudah berkokok? Matahari belum terbit. Sialan! Istana ini hampir selesai.
5: Waktumu habis, Raja Maruhum. Fajar telah tiba, dan istanamu belum memiliki atap. Janji adalah janji.
4: Kau menipuku. Kau sengaja membangunkan ayam-ayam itu. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tak seorang pun boleh memilikimu. Dan istana ini biarlah menjadi saksi kegagalanku.
3: Amarah Raja Marhum meledak. Ia menghentakkan kakinya ke bumi. Dalam kemarahannya yang buta, ia mengeluarkan kutukan. Namun, alam memiliki caranya sendiri untuk menghukum keangkuhan.
4: Jadilah batu! Semuanya menjadi batu!
3: Raja Marhum dan Bawin Kameloh membeku dalam posisi dramatis. Konon, karena kesaktian yang disalahgunakan dan hati yang dipenuhi dendam, Raja Marhum dan istana yang belum jadi itu pun membeku menjadi tumpukan batu raksasa. Masyarakat setempat kini mengenalnya sebagai Bukit Batu. Sehingga saat ini tumpukan batu itu tetap berdiri tegak di Kasongan, Kalimantan Tengah. Menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesaktian dan ketampanan tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan kerendahan hati.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
2: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai, Kulama Hari. Sudah sesuai janji kita ya, malam hari ini akan menemani kamu bersama dengan dua pemuda. Kali ini ada abang-abang tampan dan juga kakak cantik kita. Hari ini gagah dengan baju PDU-nya yang begitu luar biasa dan juga masih dengan nuansa kemerdekaan. Kalau di sebelum-sebelumnya bertepatan dengan 17 Agustus juga kita merayakan euforia kemerdekaan ini, kita melihat semaraknya dengan sosial media, apalagi di kota Palangkaraya. Inilah dua orang yang sudah hadir di perempat RRI Palangkaraya hari ini selaku pembawa baki dari duplikat bendera merah putih kita dan juga komandan dari pasukan 8 kita. Kita sapa dulu dong, hari ini kita bareng Jakaria dan juga Marsya. Halo.
3: Hai.
2: Semangat banget nih. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Baik, luar biasa.
2: Luar biasa. Sebelum itu kami terima kasih banyak teman-teman sudah sangat sukses, sangat luar biasa membanggakan sekolah, orang tua, seluruh sekitarnya sudah berhasil mengibarkan bendera merah putih kita. Yeay. Tapi boleh gak nih kita kenalan dulu bareng dengan dua orang hebat ini dulu. Kalau misalkan kita ngeliatnya kayak, wah ini yang bawa baki, wah ini komandannya. Sekarang kita kenalan lebih dekat dulu. Zakaria, gas ya. Kaget ya tiba-tiba. Boleh ya, silakan perkenalan.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakaria. Saya berasal dari SMAN 2 Palangkaraya. Dan di sini saya apa ya kak? lahir di Palangkaraya. Dan juga saya lahir pada tanggal 6 Juni tahun 2010 ya.
2: 2010 sekarang sudah jadi paskibra. Setua apa kita semua. Oke, terima kasih Zakaria. Lanjut kita ke Marsyade.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsya. Saya dari SMA Negeri 5 Palangkaraya. Saya di penugasan kemarin menjadi pembawa baki sore.
2: Wow, luar biasa, berarti waktu penurunan.
3: Iya, waktu penurunan.
2: Iya. Kira-kira teman-teman nih sekarang kelas berapa sih? Di satunya di SMA Negeri 2 dan satunya ya, SMA Negeri 5. Sekarang sudah kelas berapa?
4: Untuk saya kelas 11 kak.
3: Sama.
4: Baru naik
3: ya.
2: Oh.
3: Saya juga kelas 11.
2: Wah, sebelum kita lanjut tentang cerita perjuangan di balik dari seleksi paskibra yang panjang ini juga, gimana rasanya sudah berhasil mengikuti event sekali seumur hidup ini? Karena kan gak semua orang bisa ya. Ini cuma satu kali seumur hidup. Boleh Marsya dulu, gimana rasanya?
3: Tentunya saya sangat bangga sekali sih kak, karena kan ini kesempatan sekali seumur hidup ya. Dan gak semua orang juga bisa menjadi paskibraka gitu. Dan kemarin juga bersaing sama banyak orang juga.
2: Wow, kalau Zakaria gimana rasanya setelah berhasil menjadi komandan?
4: Ya saya juga bangga kak, karena saya bisa jadi komandan di pasukan 8. Dan juga tentunya saya juga senang ya kak, kaget juga kenapa bisa jadi komandan pasukan 8. Dan ya tentunya saya bangga ya kak gitu, ngerasa keren juga gitu kak. Ya.
2: Siapa sih yang gak keren kalau udah jadi paskibra? Tapi luar biasa sekali teman-teman ya, kalau kemarin kita sudah sempat cerita-cerita juga bareng teman di PPI, kakak-kakak panitia ya, kakak-kakak seniornya juga yang kemarin juga ikut mendampingi pasukan di tahun 2026 ini selama karantina. Karantina kemarin ada 2 minggu.
3: Dua minggu.
2: Yeah. Kalau misalkan bisa diceritakan di dalam 2 minggu itu ngapain aja? Boleh siapa dulu?
4: Saya boleh.
2: Boleh banget. Komandan kita nih.
4: Ya jadi dalam 2 minggu tuh kami tuh kayak misalnya dari bangun pagi ya kak, langsung ke jadwal aja ya kak.
2: Betul.
4: Bangun pagi nih, kami kan awal hari kami masuknya tuh jam 10 kak, hari pertama. Kami hari pertama tuh masuk jam 10. Terus kayak hari pertama itu jadwalnya tuh kayak dikit aja kak, kayak masih ada upacara pembukaan. Apa yang namanya, tantingan.
3: Iya, tantingan
4: ya, kayak penyambutan gitu kak. Lalu baru kalau hari kedua kami tuh kayak subuh itu dibangunin buat ibadah. Habis itu, habis ibadah apa ya?
2: Udah mulai ketawa habis tuh Marsha, ada ceritanya tuh.
3: Kalau habis ibadah itu kita olahraga pagi.
4: Iya, olahraga pagi. Habis olahraga pagi dia tuh keperluan pribadi kak, kayak bersiap-siap gitu karena setelahnya itu mau apel pagi.
3: Dan serunya itu di situ sih, karena diburu-burukan.
2: Jadi baru kali ini nih kita dengar diburu-buruin seru gitu.
3: Jadi kayak dikasih waktu 20 menit, padahal aslinya tuh nggak sampai 5 menit gitu. Jadi cepat-cepat ngambil ini gitu.
4: Lanjut lagi setelah apel pagi itu makan kak. Ini kak.
2: Kenapa ngelirik kakak pembina nih? Ada apa di momen makan itu?
4: Kalau pas momen makan tuh ya kak, nasinya tuh loh, makanannya tuh kayak segunung gitu kak, porsi kuli kak. Terus juga makannya tuh gak bentar, dikasih waktu tuh biasa cuman
2: gak lama dong berarti.
4: Ya, gak lama ya kak. Kayak harus cepet-cepet ngejar waktu. Baru setelah makan itu langsung latihan kak. Gak ada balik lagi ke kamar, langsung latihan. Jadi kami itu sebelum pas mau persiapan apel tuh langsung pakai baju buat latihan kak. Lanjut latihan tuh biasanya sekitar 3-4 jam ya kak. Habis tuh baru balik keperluan pribadi. Nyuci baju, biasanya nyuci baju, mandi bersih-bersih ya kak pokoknya. Habis itu ada sholat juga baru tidur siang kak. Nah habis tidur siang tuh lanjut lagi bangun sholat latihan. Baru setelah latihan jadi sebelum tidur siang tuh tadi makan juga kayak gitu lagi,
3: makan siang,
4: makan porsi kuli.
2: Kakak ini dari hati banget nih kak.
4: Porsi kuli. Habis itu baru nanti bangun latihan lagi. Pas selesai latihan balik keperluan pribadi, sholat makan. Habis itu baru ada belajar malam kak. Belajar malam itu biasanya dari orang-orang luar
2: yang, materi gitu ya,
4: materi gitu kak.
3: Ada pemateri dari luar
4: ya. Baru kadang setelah belajar malam snack malam gitu, makan-makan. Dan itu juga harus gak boleh lama.
2: Aduh makin penasaran. Oke, selanjutnya ya.
4: Selanjutnya ini 2 kegiatan terakhir yaitu penyerahan tugas piket gitu kak. Jadi kami tuh setiap hari tuh ada piket-piket gitu. Kayak misalnya besoknya itu RT1 piket. Jadi RT1 tuh kayak kamar gitu kan, Desa Bahagia tuh kayak ya desa gitu kak. Ada RT-RT-nya. RT-nya itu kayak kamar gitu. Jadi misalnya kalau besoknya RT1 piket, orang-orang RT1 yang piket itu bertugas kayak apel. Dan juga sebelum latihan mereka itu harus bawa-bawa barang yang diperluin. Mereka yang bawa ke sana ke tempat latihan.
3: Menyiapkan makanan juga.
4: Iya, menyiapkan makanan. Lalu setelah penyerahan piket ada apel malam kak. Jadi apel malam tuh kayak pengarahan gitu, sekalian juga evaluasi gitu kak dari palurah. Palurah nih jadi kayak ketuanya gitu nah kak, yang dipilih dari RT-RT itulah kak.
2: Karena ada Pak Lurah dan Bu Lurah ya kalau nggak salah. Terus.
4: Terus kalau sudah,
2: aduh seru, dongeng tidur nih sebenarnya kita dengerin Jakaryani.
4: Terus setelah itu baru tidur kak, baru balik ke kamar.
2: Tidurnya perkiraan jam berapa?
3: 89 lah.
4: Ya, oh, 89.
2: Berarti enggak nyampe yang tengah malam sekali gitu ya, karena bangunnya pun harus subuh gitu. Ya, oke, sebelum lanjut ke Marsi ada satu pertanyaan yang dari tadi udah di-mention dan kakak-kakaknya udah ketawa banget dari tadi. Ada apa sih sebenarnya dengan makan bersama? Kalau tadi di-mention waktunya tuh enggak lama, Kak. Kemudian segunung. Kalau misalkan nih di waktu itu enggak bisa menghabiskan makanan itu. Biasanya ciwi sih. Kita kan cewek sebenarnya makan gak bisa banget ya, cepet-cepet ya. Gimana Marsio di momen makan bersama harus beradaptasi dengan pola yang seperti itu?
3: Kalau saya sih sudah terbiasa makan banyak sih, Kak.
2: Berarti tidak ada tantangan yang menakutkan.
3: Jadi
2: gitu.
3: Karena makanannya juga enak-enak, Kak. Makanannya gak pernah yang kayak apa gitu, pokoknya enak deh. Enak. Dan juga saya tuh paling suka kalau udah makan siang karena berkuah.
2: Sampai hafal ya pola menunya. Berarti emang suka, Kak. Emang suka makan ini adik-adiknya.
4: Pokoknya kalau makan tuh paling enak kalau makanannya berkuah gitu, Kak.
2: Oh, karena cepet.
3: Biar cepet habis.
4: Iya.
2: Tapi pernah gak sih akhirnya dapat satu momen yang kayak wah, sama-sama gak habis nih sama teman-teman yang lain juga?
4: Nah,
3: kalau itu kami saling bantu sih, Kak. Kan di satu meja itu ada empat orang. Jadi selang-seling putra-putri gitu. Jadi misalnya si putri ini gak bisa ngabisin makanan, bisa dibantu sama putranya juga gitu.
2: Ini nih yang katanya kalau kangen banget aku dengan kata itu. Tapi nih kalau boleh tahu, tadi kan rangkaiannya panjang juga gitu ya. Dan itu dilakukan kurang lebih 2 minggu.
4: Ya, berulang-ulang itu.
2: Yang kalau misalkan kita mikirnya kayak oh, mereka latihan cuma di lapangan, mereka cuma baris-berbaris, ternyata kegiatannya bukan hanya sekedar di lapangan saja gitu, bahkan ada materi-materinya juga gitu ya. Sekarang kita mau tanya dulu sampai di titik ide dari Jakaria dan juga Marsia, tentu ada persiapan yang panjang sekali untuk ikut event seumur hidup sekali. Kalau Marsia nih mempersiapkan ini, kalau boleh diceritakan dari awal sampai akhirnya sudah bisa menjadi sang pemegang baki. Asik.
3: Ini dari awal seleksi atau?
2: Bebas, senyamannya Marsia.
3: Oke.
2: Mungkin kan ada beberapa orang yang kayak mempersiapkannya itu bisa setahun sebelumnya gitu, bahkan udah bikin fisiknya dari SMP. Iya kan? Kalau Marsia sendiri nih, karena kan cewek tuh gak cukup struggle ya.
3: Kalau saya sih itu mempersiapkannya dari awal semester 1. Iya. Jadi di semester 1 itu saya sudah mulai lari-lari gitu. Jadi saya sudah ngeliat soal-soal, dibantu juga sama abang mbak yang ada di sekolah gitu. Dan kebetulan juga sering ada event, dan di situ biasa kemarin juga pada soal LTUB, Lomba Tata Upacara Bendera. Itu saya jadi pembawa bakinya di kantor gubernur.
2: Oh,
3: gitu.
2: Wow. Jadi makin semangat gitu ya, waktu itu ikut kegiatannya juga. Tapi selama persiapan kemarin cukup sulit gak sih, Kak Marsia? Sampai akhirnya masuk nih sebagai salah satu pasukan di Paskot.
3: Tentunya sulit sih, Kak, karena kan ini melalui pemilihan juga, dan juga banyak yang mau membawa baki gitu. Jadi dari awal seleksi juga tentunya banyak juga dari teman-teman gitu. Sampai akhirnya saya coba-coba, terus disuruh coba terus. Dan pada pemantapan itu saya mulai dipilih gitu.
2: Oh, berarti penentuan baki ini tuh mau-mau terakhir dong?
3: Iya.
2: Oke.
3: Awalnya itu di saat pemantapan itu sudah ada yang terpilih, tapi diputar-putar, jadi selang-seling.
2: Oh, gantian.
3: Gantian, iya.
2: Sampai akhirnya ditetapkan di pemantapan itu satu orang.
3: Dua.
2: Di pagi dan di sore hari berarti.
3: Oh, okay. Tapi masih selang-seling dan masih belum belum tentu juga gitu.
2: Oh, sampai akhirnya Marsialah yang waktu penurunan bendera. Asik. Panjang banget perjuangannya. Kita geser dulu ke komandan kita, gimana ceritanya sih bisa jadi komandan pasukan 8?
4: Dari awal seleksi juga ya, Kak, saya ceritanya.
2: Iya, boleh. Nah,
4: jadi awalnya kan saya tuh di Semada tuh gak ada tuh, Kak, kayak ikut paski-paski gitu gak ada. Pas saya dengar ada seleksi paskibraka itu, saya baru pengen ikut paski gitu, Kak. Terus saya kan scroll-scroll TikTok tuh, wih, kayak keren juga ya kalau ikut paski. Saya dulu sempat ikut paski.
2: Ini nih FOMO-FOMO anak muda yang bermanfaat nih.
4: Asal bermanfaat gak apa-apa difomoin gitu ya kak. Nah saya lihat tuh kayak keren-keren di TikTok nih, ada yang nasional-nasional nih. Tapi saya awalnya gak terlalu apa ya, gak terlalu pede juga nasional karena ya tinggi ya kak. Nah yaudah, tapi siapa tahu bisa ya kan, saya mau ikut aja seleksinya. Nah jadinya saya itu ikut paski semada, saya ikut latihannya, dan juga saya udah ada basic paskip gitu, paskip dari SMP kak. Karena saya dulu SMP juga sering ngibar kalau 17 Agustusan, cuman SMA ini aja yang enggak. Gara-gara saya tuh kayak banyak kegiatan, saya sibuk, jadi saya tuh kayak menyampingkan dulu paskipnya gitu kak. Ya.
2: Tapi ternyata Tuhan memang nyuruh di jalan paski ya, lagi ya.
4: Baru tuh saya udah ikut nih, mau ikut tesnya juga seleksi. Jadi saya sebelum seleksi itu sudah nyiapin fisik kayak lari. Satu bulan sebelum tes lah pokoknya sudah lari, bikin jadwal gitu. Dan juga saya setiap bangun tidur harus push up, jadi saya sit up. Jadi juga saya persiapan juga buat apa ya, unjuk bakatnya kak. Ya akademik juga.
2: Iya.
4: Jadi saya tuh, saya akademiknya kayak TWK, TIU tuh belajarnya satu hari sebelum tesnya kak.
2: Saya serius?
4: Iya.
2: Itu berarti pinter dari sananya dong.
4: Gak tau juga kak, saya tuh belajar sampai jam 3 subuh lah kak.
2: Ya,
4: biar pas besoknya tuh gak ngeblank, saya sengaja belajar min satu hari itu biar gak ngeblank gitu.
2: Ini sistem kebut semalam ya.
4: Iya. Baru sudah ngelewatin tes. Yang tes paling capek tuh ya kesemaptaan fisik kak. Karena yang lari saya paling struggle gitu kak. Capek 12 menit harus 6 putaran, 2,4 km lah kak. Lalu baru pas sudah kan selesai tes, ditunggu tuh hasil yang lolos paskotnya siapa saja. Yang lolos ya alhamdulillah, puji Tuhan ya.
2: Lucu banget.
4: Puji Tuhan ya saya kepilih jadi paskibraka kota. Baru tuh pas pemantapan, latihan-latihan. Kan awalnya latihannya kayak masih basic gitu ya kak, langkah tegak maju. Pas sudah mulai masuk ke formasi, saya tuh dimasukin kayak di pasukan 8. Saya gak tahu tuh sebenarnya kalau pasukan 8 yang di tengah tuh posisinya dan pok, komandan pokok gitu. Pokoknya saya tuh disuruh masuk, langkah tegak maju. Disuruh, Jaka kasih aba-aba. Yaudah kayak kasih aba-aba. Segala belok kiri, langkah tegak maju gitu ya kan. Ternyata itu saya itu jadi danpok gitu, saya gak tahu. Sampai saya di situ terus kan, di posisi terus, gak diubah-ubah. Jadi pas sampai ke asrama saya di situ terus, jadi ya otomatis saya yang jadi danpok gitu kak. Tuhan gitu.
2: Sampai ke hari pemantapan.
4: Ya.
2: Terakhir.
4: Ya. Baru masuk asrama pas latihan gitu juga posisinya.
2: Berarti ini ya kejutan berhadiah sebenarnya.
4: Itupun juga saya pas pengumuman hasil seleksi paskibraka kota, saya pas banget kak, tanggal 6 Juni hari ulang tahun saya. Otomatis kayak hadiah ulang tahun gitu.
2: Ini nih maksudnya cerita-cerita lucu di setiap orang tentang paski itu kan beda-beda. Dan ternyata pengumuman paskot ini juga jadi hadiah ulang tahunnya Jakaria. Udah gak salah ya sekarang. Keren banget sih, luar biasa. Tapi cukup kesulitan gak waktu selama seleksi kemarin? Karena kan ada banyak juga ya, gak harus fisik yang harus disiapkan. Harus kita ngejar secara akademik juga. Karena selain itu juga kita bahkan harus bisa menunjukkan unjuk bakat ke daerahan. Kalau boleh tahu kemarin selama seleksi ada struggle-nya gak nih dari Jakaria dan juga Marsya?
4: Saya ada kak.
2: Apa tuh?
4: Pas unjuk bakat tuh kak.
2: Iya.
4: Kan saya tuh emang kan Kak Bimo itu kan gak jadi kan unjuk bakatnya. Saya kira jadi. Soalnya dibilang gak jadinya pas sudah hari min satu. Nah saya tuh udah dari lama tuh latihan nari. Udah. Sebenarnya saya tuh bukan orang nari, jadi saya ini punya teman ngelatih saya nari. Saya tuh gak bisa kak, kayak kaku banget. Jadi hampir tiap hari latihan nari, tapi hasilnya tetap jelek. Jadi saya tuh pas sudah mau dekat hari unjuk bakat, kayak saya sudah pasrah gitu kak. Walaupun ada nih unjuk bakatnya, walaupun jelek ya udah kayak gitu aja. Saya mau ada, yang penting ada lah kak. Nah Setelah itu pas sudah hamin satu diberitahu unjuk bakatnya nggak jadi, saya kayak bersyukur banget gitu.
2: Kok bersyukur sih?
4: Soalnya kalau misalnya nunjukin bakatnya juga malu kan dilihat panitia.
2: Jangan-jangan ini jalan dari Tuhan juga nih?
4: Iya, bisa jadi.
2: Bisa jadi.
4: Gitu kan.
2: Lucu banget ya Jakaria, sumpah. Ada aja kita celetupannya. Kalau Marsha sendiri nih di seleksi kemarin ada struggle atau bahkan persiapan juga nggak nih?
3: Kalau saya sih pede aja sih kak.
2: Asik.
3: Pede aja.
2: Terabas aja dulu.
3: Iya. Jadi kan karena sudah melalui berbagai persiapan juga nih, saya ngerasa sudah oh, oke lah ini udah. Saya juga latihannya juga

0: ada cerita lucu gak nih selama di Desa Bahagia sih? Otomatis kan akan ketemu banyak teman-teman baru, gak cuman di lingkungan sekolah aja, yeah. Tapi ini seluruh SMA yang ada di Palangkaraya. Dan hanya orang-orang beruntung, 30 sekian orang,
1: yeah,
0: yang
1: 32.
0: Beruntung, betul, yang 30. Beruntung untuk bisa menjadi pasukan di tahun 2020 nanti. Ada cerita apa dari Marsya? Asik. Biasanya cewek tuh banyak tahu.
1: Banyak sih Kak. Karena kan sehari-hari juga sama teman-teman kan. Mm-hmm. Jadi kayak di kamar gitu. Mm-hmm. Banyak sih cerita lucu. Pas diburu-buruin itu paling lucu sih Kak. Karena banyak yang kaos kakinya kayak kebalik atau apa gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Banyak yang bajunya kebalik. Mm-hmm. Dan juga salah pakai sepatu. Gitu.
0: Tiba-tiba sepatunya di mana?
1: Iya. Jadi kayak bertabrakan, ini di mana? Ini di mana ya? Bajuku di mana gitu. Hmm. Banyak sih Kak cerita lucunya.
0: Iya. Jakaria.
2: Oh, kalau saya banyak. Yang pertama tuh ada nih Kak, kami kan makan tuh harus cepat-cepat.
0: Betul.
2: Nah, kami tuh ada dua gak sih kayaknya, dua makanan yang kami tuh gak terlalu suka. Mm-mm. Soalnya bikin lambat sama lama gitu nah Kak. Yang pertama tuh kan ayam. Ayam. Nah.
1: Ayam. Benar Kak, ayam.
2: Apalagi yang kalau sudah bagian dada Kak, itu tuh kan kayak kering banget tuh
0: iya.
2: Dimakan. Nah, saya ini punya satu teman
0: suka dia sama ayam.
2: Enggak. Boleh sebut enggak sih?
0: Enggak. Nama temennya.
2: Pokoknya ya namanya Marvel lah dia. Dia dari SMA.
0: Ini satu Palangka nanti tahu dengan Marvel.
2: Jangan deh. Ya pokoknya Marvel lah pokoknya Kak.
0: Iya.
2: Rahasia
0: kenapa,
2: dari semua mana.
0: Kenapa nah, dia?
2: Jadi pas makan tuh kan kami ada nih Marvel nih pas makan dia tuh lambat. Dia tuh dapat ayamnya dada. Nah, pas sudah waktunya sisa pokoknya menit-menit terakhir lah Kak. Mm-mm. Jadi kayak cepet-cepet makan ayam dada itu masih banyak. Nah, dia nih kan
0: jadi kan cerita makan. Dulu, cerita dulu baru ketawa.
2: Jadi kan makan Kak,
0: yeah.
2: Tuh di mulutnya penuh. Dia tuh telan katanya gak bisa Kak. Jadi tau lah dia ngapain Kak. Dia tuh dia tuh dilepehin dimasukin kantong Kak. Itu kan kadang tahu dia tuh ngelakuinnya tuh pas kakak-kakaknya gak ngeliat. Yang ngejaganya.
0: Jadi benar. Ini dibisikin sama kakak panitia di sebelah. Aku baru tahu.
2: Iya, ini gak ada di cerita.
0: Tapi udah selesai kan?
2: Iya
0: udah selesai. Ini jadi cerita
2: jadi,
0: lucu.
2: Pas sampai kamar, dia nih kan kami tuh di kamar tuh juga sekalian nyuci baju kan Kak. Hmm. Kami tuh habis makan tuh mau langsung cuci baju. Kami tuh mau buka baju, buka celana, mau cuci baju. Dani bilang kayak gini, aku cuci celana ini gak apa-apa lah. Dia keluar, dia kan buka buka celana, dia masukin tangannya ke kantong, ya. Ih, apa itu? Pelnya. Ternyata ayam bekas mulutnya liurnya. Ih, kada apa-apa lah cuci ini, ya, bekas liurku, ya. Ketawa kami di kamar, Kak. Habis sudah.
0: Nyangka enggak kalau di kamar sebelah ada begitu?
1: Enggak. Saya baru tahu juga kalau
0: tapi emang aneh ya. Kok kepikiran tuh loh.
2: Iya pintar itu. Dia kan gak bisa nelan jadi dia masuk.
0: Tapi cerita kayak gini tuh jadi kangenin tau.
2: Iya
0: ya.
2: Jadi setelah itu tuh kami tuh kan saya ceritain ke teman-teman yang lain ya. Kami tuh sering ajak dia.
0: Sampai sekarang dia punya titel sendiri ya, ya. Tentang ayam dengan bagian dadanya itu ya. Luar biasa juga. Oke, selama paskibraka ini juga ada 2 minggu yang dilalui teman-teman juga. Walaupun terasanya menurut orang-orang kayak singkat sekali karantina dengan 2 minggu. Tapi ternyata kisah di setiap harinya berbeda-beda
2: ya.
0: Pasti terasa lama kan di dalam
1: situ. Lama, terasa 2 tahun.
0: Terasa 2 tahun. Tapi dari 2 minggu kemarin juga, dan juga dilatih selain dari disiplin dan juga bisa dengan siap untuk mengibarkan bendera itu, apa aja sih yang teman-teman dapat kalau bisa mengungkapkannya secara pribadi?
1: Oke, dari saya dulu nih Kak.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Kalau saya sih banyak sih pelajaran yang dapat saya ambil Kak setelah diklat kemarin. Yang pertama itu yang awalnya saya nggak kurang bisa makan pagi, nggak bisa sarapan gitu, jadi bisa minum susu, jadi bisa makan pagi, dan juga yang biasanya nanti dulu gitu kalau disuruh jadi cepat gitu. Terus yang biasanya makan satu hari itu cuma 1 kali jadi bisa 3 kali. Jadi kan itu sudah ada waktunya kan Kak makan.

0: kalau misalnya makan pagi itu jam 6, terus makan siangnya itu jam 12, terus makan malamnya jam 6 gitu. Jadi sudah dapat nih. Kalau sudah jamnya, misalnya sudah pagi jam 6, udah bunyi kah perutnya?
1: Oh.
0: Iya, jadi udah lapar.
1: Karena gitu. Sudah terbiasa.
0: Karena sudah terbiasa.
1: Iya. Ya.
0: Dan juga kalau siang juga kayak gitu. Jadi udah jam 12 nih, lapar. Jadi lapar.
1: Jam 8 udah ngantuk.
0: Jam 8 udah ngantuk, tidur.
1: Sebenarnya 2 minggu ini juga latihan untuk balik pola hidup sehat ya.
0: Iya. Dan juga yang biasanya kalau makan itu pakai air es misalnya, enggak bisa kah sekarang?
1: Oh,
0: jadi pakai air putih, air mineral.
1: Ah.
0: Iya.
1: Karena
0: terbiasa.
2: Iya.
0: Kan selama di asrama itu enggak ada minum es.
1: Iya.
0: Jadi minumnya air putih gitu. Jadi terbiasanya sekarang kalau makan pakai air putih, nggak bisa minum es.
1: Ah.
0: Iya. Jadi kayak aneh gitu rasanya kalau nelan nasi pakai es.
1: Tapi nggak cepet-cepet ya di rumah makannya. Itu kenapa ya bagian itu nggak dibawa?
0: Kalau makan juga cepet sih kak.
1: Oh
0: sekarang
1: iya.
0: Cepet sih. Kayak ngapain lama-lama ya? Kalau dipikir-pikir makan lama ngapain?
1: Netflix gitu. Kan nggak sambil Netflix kan?
0: Enggak sih. Kalau makan.
1: Nah itu dia berarti dari 2 minggu itu juga banyak pembelajaran yang bisa dibawa keseharian juga
0: banyak.
1: Gitu ya. Kalau versi dari Zakaria dia secara pribadi setelah mengikuti pas kibra sih.
2: Ya pembelajaran yang saya dapat tuh kayak disiplin kak. Jadi saya setelah keluar dari asrama tuh jadi sadar betapa penting waktu tuh kita tuh nggak boleh buang waktu. Jadi saya tuh kadang di rumah tuh mau ngerjain ini itu tuh jadi cepat-cepat ngeliat waktu. Dan juga yang saya dapat dari asrama tuh fisika tuh. Karena kan kami tuh kadang kalau mau pemanasan olahraga pagi harus lari, push up dan lain-lain. Terus juga pembelajaran yang saya dapat lagi tuh kerjasama kak. Jadi kita tuh harus kompak gitu nah kak, harus saling mengingatkan, saling menguatkan, jangan membiarkan teman gitu sendiri, merasa sendiri. Jadi kayak misalnya kami pas latihan itu kak, kami tuh harus mengingatkan teman kayak kakinya diangkat, tangannya dikasih power gitu. Jadi ya menurut saya itu saja pembelajaran yang saya dapat kak.
1: Karena kalau enggak kena juga kita ya.
2: Iya. Benar kak.
1: Ada cinlok-cinloknya enggak? Ada. Kak lihat kak, ada kak. Tapi kalau misalkan dari malam-malam yang di dalam 2 minggu itu juga tentu ada momen sebelum ini ya berarti ya. Sebelum Hamin 1 itu malam apa namanya ya?
2: Renungan malam.
1: Itu dia sekaligus pengukuhan ya?
2: Oh iya.
1: Itu ada malam renungan juga berarti ya. Gimana waktu di malam renungan itu teman-teman setelah itu kan sudah 2 minggu berlalu ya. Akhirnya di titik yang benar-benar oh besok hari H-nya.
0: Itu seru banget sih, Kak. Itu seru sih, Kak.
1: Seru dan nangis. Emang kalau misalkan nih kita cuma tahu kalau di paskibra itu ada malam renungan. Sebenarnya malam renungan itu isinya apa aja? Boleh di-spill enggak sih? Atau harus ikut paski dulu nih?
0: Kalau
1: aku dulu deh.
0: Kak Jaka dulu.
1: Boleh, Jakaria dulu.
2: Kalau renungan malam tuh, Kak Bimo, boleh spill gak sih?
1: Nur, cerita versi dirimu aja. Kira-kira kenapa di malam renungan itu tuh kadang banyak yang kenangannya juga banyak di situ kan?
0: Iya.
1: Versi Zakaria asik.
2: Kalau dari saya kak, nggak terlalu berkesan gitu.
1: Kita ngomong sama laki-laki, Marsya.
2: Iya. Soalnya pas malam itu kami kayak gelap banget gitu kan, susah juga ngelihat, lagi ngantuk gitu.
1: Ya namanya juga renungan gak sih Pak?
0: Iya.
1: Kalau terang kan gak renungan Pak. Bercanda ya. Tapi kenapa malam hari itu jauh dibilang lebih spesial daripada malam-malam lainnya? Malam renungan.
2: Kayak menurut saya kayak biasa aja.
1: Aduh, kita tuh ngomong sama laki-laki, Marsya. Hajar Marsya, gas Marsya.
0: Marsya aja nih, Marsya aja. Jadi kalau dari aku itu seru dan juga sedih sih, Kak.
1: Yes.
0: Karena itu malam-malam kan, sekitar jam 2 subuh lah dibangunin.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, sekitar jam 2 subuh dibangunin. Terus itu pas bangun itu gelap semua.
1: Okay.
0: Gelap. Gelap dan juga itu boleh diceritakan gak ini?
1: Sama aja okay, ternyata.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay. Jadi itu gelap semua kan. Jadi itu dibangunin, diketok, diketok nih, diketok.
2: Dor, dor, dor.
0: Buka. Dan itu di malam itu kamar gak boleh dikunci.
1: Oh, udah di notat di awal nih.
0: Oh iya, yeah.
1: Remind banget nih.
0: Jadi malam itu kan sudah, oh, kita udah siap-siap nih gitu. Jadi kayak pasti bakal dibangunin. Udah prepare nih, jaket, topi,
1: masang kaos kaki.
0: Udah.
1: Iya kan? Iya. Biar enggak gelabakan.
0: Kalau saya setiap malam pakai kaos kaki, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Gitu. Jadi udah nih, di dor-dor ketok, buka, terus cepat pasang ini, pasang apa sih? Topi.
1: Heeh, atribut topi. Lah intinya.
0: Iya, atribut lah. Terus disuruh keluar pakai sendal. Pakai sendal aja, Kak. Jadi pakai sendal, terus topi disuruh dibalik.
1: Oke. Okay. Gak apa-apa kalau memang misalkan ada part-part yang tidak berkenan untuk diceritakan, aman okay. aja.
2: Spoiler,
1: makanya harus ikut Paski.
0: Iya, harus. Best experience ini.
1: Bisa banget nyapunya. Iya. Tapi kalau dari Marsianya sendiri aja deh, kenapa malam renungan itu bisa seru?
0: Karena di situ
1: momen gongnya ya.
0: Momen gongnya, Kak. Karena menuju tempat renungannya pun kita nih
1: effortnya banget ya.
0: Iya. Jadi itu kita kayak kan itu topinya dibalik kan. Jadi kita enggak ngeliat apa-apa nih. Jadi awalnya itu topi dibalik itu saya kira balik topi yang kayak gitu, Kak. Kayak gitu ya.
1: Emang bukan kayak gitu.
0: Iya, dibalik kayak gitu tapi kan ada depannya.
2: Topinya tuh kayak
1: kan topinya itu ada kainnya kan di sini.
0: Nah, itu
1: wow, visualisasi banget kita.
0: Yeah. Jadi topi yang ada kainnya itu menghadap depan nih. Jadi enggak kelihatan apa-apa. Dan juga itu serunya tuh di sini, Kak.
1: Kenapa?
0: Jadi kita disuruh pegang bahu masing-masing teman.
1: Iya, yeah, teman di depannya.
0: Teman di depan. Terus
1: adalah sebuah agenda dan kegiatan.
0: Adalah. Pokoknya itu sampai menuju ke tempat renungannya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Dari
0: situ terus akhirnya dilepas di situ. Nah, mulai dari situlah kita disuruh bergandengan tangan dan lain-lain gitu. Terus tanpa diketahui nih orang sebelah nih gitu. Jadi seru sih, Kak. Kalau misalnya kalau ngambil sih.
1: Udah mulai ketawa aja nih kakak sebelah ya.
0: Seru sih kalau menurut saya ya. Karena di situ juga malam kebersamaan kan.
1: Nah ini kan jadi informasi baru juga ya buat kita yang awam. Karena mungkin kalau orang-orang mikir kayak, oh malam renungan ini kita itu bersedih dengan cerita-cerita sebelumnya atau gimana-gimana. Ternyata lebih ke momen pendekatan lagi.
0: Iya, momen
1: gitu.
0: Pendekatan. Jadi di situ kayak adalah lagu-lagu gitu. Jadi kita disuruh kayak menjawab ini gitu. Adalah pokoknya. Adalah, makanya harus
1: dibuat,
0: ikut.
1: Dibuat penasaran, makanya disuruh lanjut part 2.
0: Iya.
1: Berarti bukan yang kayak di pikiran orang, oh malam renungan dengan narasi yang sudah disiapkan.
0: Ada.
1: Oh, ada partnya juga.
0: Narasi yang sudah disiapkan juga ada, disebutkan juga. Jadi disitulah banyak yang nangis,
1: Wow, ini jadi yang paling banyak diomongin ya.
0: Iya, seru.
1: After hari aja ya. Tapi itu berpas-pasan banget sampai hamin 1.
0: Iya.
1: Oh, berarti besok paginya udah pengibaran.
2: Iya, Kak.
0: Belum.
1: Oh,
0: Hamin 2.
1: Klarifikasi.
0: Iya. Hamin 2.
1: Klarifikasi. Tapi dari banyaknya pengalaman di selama 2 minggu itu, apa yang part dan di hari apa, di momen apa, di agenda apa yang paling teman-teman kayak aduh aku miss momen ini banget sih? Karena ngaku aja keluar dari asrama kangen banget kan?
0: Kangen banget, Kak. Nih,
1: padahal Agustus belum selesai loh.
0: Mau lagi, Mas.
1: Mau lagi. Wah, panitianya
0: kalau bisa diulang mau sih, Kak.
1: Ada momen apa yang kayaknya bikin aduh ini keren banget sih gitu?
2: Semua momen gak sih?
0: Iya, karena kita selalu bersama, Kak. Jadi kayak tapi yang paling dirinduin itu momen makan bersama.
1: Pantas.
0: Bersama.
1: Dari tadi, Pak. Makan bersama tuh dari tadi.
0: Makan. Dan juga ada satu momen sih, Kak. Di situ kami diajak keluar dari asrama.
2: Iya.
0: Buat berenang.
1: Jakaria emang harus dipancing ya.
0: Lari dan berenang gitu. Jadi di kolam berenang Isen Mulang.
1: Palima. Iya, Cilik Riwut Pride.
0: Berenang sama-sama, terus seru-seruan juga di situ. Banyak yang dicebur-ceburan gitu. Yeah. Itu paling dirindin banget sih, Kak.
1: Oh, ini juga jadi jawaban juga nih buat kita orang-orang awam ya. Ternyata dari karantina ini tuh enggak selalu tentang
0: latihan.
1: Nah, itu enggak selamanya tentang baris berbaris, enggak selamanya tentang disiplin dan lain sebagainya, tapi juga ada
2: kebersamaan gitu.
1: Nah, itu ada refreshingnya juga. Ya, bahkan tadi kalau kita dengar jadwalnya di siang juga ada jam tidur.
0: Iya, ada. Iya, betul itu. Itu juga kayak
1: mau juga.
0: Itu.
1: Tapi bisa tidur enggak di momen itu?
0: Itu best banget sih, Kak.
1: Bisa.
2: Pasti bisa.
0: Setelah latihan.
2: Iya, karena udah pasti capek, ya. Kak. Tidur tuh pokoknya hal yang paling enak selama di asrama menurut saya.
0: 1 menit itu sangat penting, Kak, untuk paskibraka.
1: Tapi berapa lama tidurnya biasanya? Tidur siang?
0: Lama sih, Kak.
1: Sejam lebih?
0: 1 jam. Ya, gitu. 1 jam lebih.
2: Intinya lama, Kak, soalnya di sana juga kami gak bisa lihat waktu.
1: Iya, lama sih.
0: Tapi kami ngerasa lama dan cukup banget itu.
1: Tidur. Apakah di dalam sana kemarin teman-teman tetap bisa mengakses handphone?
0: Tidak bisa.
1: Hah? Ada jam-jamnya? Atau full?
2: Selama di 2 minggu tuh gak ada, Kak. Tapi kalau pas waktu kami setelah pengibaran ada, Kak.
1: Oh ya. Betul.
0: Karena kan kita memang di diklat itu difokuskan untuk latihan dan juga untuk mengasah kedisiplinan kita.
1: Keren, luar biasa ya.
0: Tapi di situ kayak tanpa HP tuh gak apa-apa banget, Kak. Nggak ngerasa nggak ada HP nih gitu. Yang biasanya kayak
1: boring banget HP.
0: Enggak sih, Kak.
1: Ternyata enggak, karena padat ya.
0: Iya, karena semua waktu tuh terisi gitu. Terus pada saat di kamar juga itu seru juga sih, Kak. Karena cerita bareng teman-teman.
2: Ngobrol,
0: sharing-sharing gitu tentang apa aja gitu.
1: Tapi ada nggak momen yang kayak di titik capek sekali? Ada nggak? Tapi kan kita sudah di titik yang diinginkan juga kan, dari berapa bulan latihan juga gitu. Ternyata bukan hanya persiapan yang berat di karantina 2 minggu itu tuh juga berat. Pernah di titik sampai lelah, selelah-lelahnya tidak? Tapi kan harus tetap punya semangat ya untuk. Jadi itu kayak rasa diambang gitu nggak pernah nggak sih?
2: Pernah, Kak. Jadi saya tuh nggak pas 1 minggu pertama tuh saya capek banget, Kak.
1: Iya, mau menadaptasi soalnya kan.
2: Gara-gara mohon maaf ya, Kak. Saya tuh ngerasa tidur saya tuh kayak kurang cukup gitu, Kak. Emang saya tuh dulu tuh sering begadang, jadinya numpuk-numpuk gitu kan, Kak. Jadi butuh tidur banyak. Nah, saya tuh di asrama tuh kan jadi danpok juga ya kan, kayak pas tiap latihan tuh harus teriak gitu, Kak. Jadi pas saya sudah hari kelima sampai seterusnya, saya tuh kayak sakit kepala gara-gara teriak. Kepala saya itu ikut geter gitu, Kak, karena tekanannya otak saya. Kayak gitu.
1: Saking udah sampai ke leher banget nih.
2: Ya, jadi saya tuh kalau mau ngomong dikit aja tuh kayak pusingnya langsung kambuh. Jadi saya tuh kadang kalau misalnya yel-yel tuh kayak mulut doang ngomong. Dan itu juga saya udah capek banget. Kalau setiap latihan tuh kan ada istirahat tuh 30 menit. Saya tuh duduk kayak gini, tidur. Iya.
1: Wah.
2: Terus juga saya pas ibadah subuh tuh kadang izin juga, Kak. Gak ikut ibadah subuh. Saya itu izinnya sakit, tapi sebenarnya saya cuma mau tidur.
1: Kak Bimo. Langsung melirik kakak senior ya, nih. Oke. Klarifikasi beliau. Gak apa-apa, itu juga sebagian momen lucunya gitu ya.
2: Intinya pas itu saya kayak capek banget gitu, aduh mau tidur gitu. Pas tidur siang tuh saya pokoknya habis, kalau mau nyuci baju tuh kayak pengen cepat-cepat gitu, Kak, biar cepat tidur. Jadi ya itu momen saya kayak capek banget.
1: Kalau Marsi Adi
2: ngomong sama orang juga malas pas tadi.
1: Aduh ya, energi sosialnya udah menipis ya. Kalau Marsi ya?
0: Kalau saya sih Kayaknya nggak ada ya kak. Kayaknya nggak ada karena
1: kayaknya
0: karena saya tuh terbiasa kak sudah sama latihan-latihannya seperti itu gitu. Jadi di mindset saya tuh kayak tidur pun bisa capek gitu. Jadi buat apa yang hal seperti ini harus terlalu dipikirkan gitu. Tapi kak, waktu itu saya cuman karena kangen sama orang tua sih kak. Jadi kayak hari itu juga tanggal 5 itu mama saya ulang tahun. Jadi saya mikir yang biasanya mama saya ada saya nih pas
1: ngerayain
0: ulang tahunnya yang ngerayain ulang tahun ada saya. Sekarang kayak lagi jauh gitu.
1: Gak apa-apa, itu kan jauhnya juga membanggakan.
0: Nah, ini ada satu cerita lucu pas Kak Jaka tadi bilang ibadah itu. Karena ibadah itu jam 4, Kak. Jam 4 subuh ibadah. Jadi ada satu saat itu saya kebangun mungkin sebelum jam 4, kayaknya jam 2-an. Itu saya tiba-tiba kebangun, terus ngetok kamar teman sebelah saya. Itu saya ketok, terus buka. Dia buka kan, nongol kepalanya. Dia bilang, kenapa? Terus saya bilang nih, ayo ibadah gitu. Saya bilang.
1: Mengigau.
0: Iya, Kak.
1: Mengigau, kawan.
0: Mengigau, Kak. Mengigau, beneran. Terus saya bilang, hah? Emang ini sudah jam 4, kata teman saya kan. Gitu dia bilang. Terus, hah, gak tahu. Bulur aja belum ngetok, katanya gitu kan. Terus saya langsung balik, kayaknya aku ngigo deh gitu. Terus saya balik lagi tidur lagi kak gitu.
1: Tapi sadar gak besok paginya? Kalau jam 2 itu bangun?
0: Sadar sih.
1: Oh sadar. Berarti bukan mimpi sadar. Berjalan teman-teman ya.
0: Iya. Itu. Jadi untuk jadi pesan juga sih untuk semuanya, karena semua tuh dijalanin aja dulu gitu.
1: Iya.
0: Karena pasti ada hal yang bakal, ada hal menyenangkan yang udah menunggu-nunggu gitu.
1: Sih. Untung nggak satu desa bahagia tuh diketokin dia ya.
0: Iya.
1: Bangun semua. Akak panitianya juga baru tidur itu kayaknya jam-jam segitu ya. Oke, luar biasa ya, seru sekali. Tapi kalau bisa diungkapkan dalam satu buah ungkapan kebanggaan dari Marsha dan juga Jakaria ya. Jakaria sudah berhasil sampai di titik ini, mau bilang apa sama diri sendiri dan juga orang-orang lain? Bahkan kalau ada pesan buat the next adik-adiknya di tahun depan yang mau ikut event tahunan ikut SPASKI ini ya, karena buat kesempatan seluruh teman-teman SMA juga tentu ya. Ya boleh Jakaria dulu
2: ya, satu kata dari saya, keren aja kak. Terus pesan buat adek-adek paskip nanti, intinya sebelum masuk asrama siapin dulu semuanya. Kemungkinan yang terjadi itu apa, kayak fisik, mental, siapin jauh-jauh hari sebelum seleksi itu juga udah harus siap. Itu aja kak.
1: Wow, berarti bukan hanya sekedar fisik tapi juga harus siap mental ya.
0: Mental.
1: Nangis nggak, pernah nangis nggak di dalam asrama? Enggak ya. Semoga enggak. Itu sebenarnya urusan pribadi saya, yeah. Kadisa gitu. Nah, kalau buat Marsha sendiri,
0: kalau buat saya sih keren, membanggakan. Perjuangan kita tuh kayak kerasa pas di hari H pengibaran tuh enggak sia-sia kak. Selama dari, kalau dipikir nih, selama dari tahap seleksi terus nunggu pengumumannya lama, terus pemantapan, terus terpilih sebagai 8, 17, 45, terus pada saat hari H pengibaran itu gak bisa diungkapkan sih kak rasanya gimana. Iya. Dan juga pada saat saya membawa baki, apalagi kak, itu kayak saya rasanya dari sekian banyak orang saya yang terpilih gitu, saya yang terpilih sebagai pembawa baki, pembawa bendera gitu, yang bahkan di dalam situ banyak tanggung jawab yang harus dipegang.
1: Iya,
0: gitu.
1: Ada pressure-nya sendiri ya dari Marsha yang juga pembawa baki, dari Jakaria yang juga sebagai komandan ya di pasukan 8. Oke, Delat, kalau tadi harapan untuk dan juga ucapan terima kasih untuk diri sendiri ya, dan kemarin juga terlaksananya juga berkat kontribusi dari berbagai pihak. Ada Pemkot Palangkaraya, kemudian ada Kesbangpol juga gitu. Nah, dari Jakaria dan juga Marsha, ada ucapan terima kasih kah untuk seluruh pihak ya yang juga mendukung keberlangsungan kemarin, termasuk kakak pembina dan juga seniornya. Asik. Gak usah dilihat, Kak Bimonya jangan dilihat dulu.
0: Nangis nih, nangis.
1: Marsia dulu boleh.
0: Dari saya, terima kasih banyak kepada pihak Pemkot, Kesbangpol, dan juga Bapak Pembina, terutama Kepala Badan Kesbangpol, dan juga kakak-kakak pamong, pelatih, terima kasih banyak karena telah membimbing kami dari awal pemantapan hingga diklat, dan juga sampai setiap hari harus mengurus kami di dalam asrama, gitu. Jadi keperluan kami dan lain-lain semuanya itu diurus oleh kakak pamong, dan itu kami sangat berterima kasih karena tanpa mereka juga kami belum tentu ada di menjadi paskibraka gitu, Kak. Karena dari awal seleksi mereka yang pegang gitu. Kami berterima kasih banyak karena kalian kami bisa menjadi paskibraka dan juga dapat membanggakan orang tua kami.
1: Luar biasa. Emang mood malam ini tuh kita diombang-ambing, yeah, gitu ya.
0: Melo, melo.
1: Sambung dari Jakaria, ada ucapan terima kasih apa nih?
2: Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Kesbangpol, Pemkot, sama kakak pamong karena ya sudah membimbing kami, mendidik kami, dan juga sudah sabar terhadap sikap kami.
0: Yeah.
2: Kalau kami itu juga banyak melakukan kesalahan, mm-hmm, apapun itu, kami minta maaf. Dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mm-hmm, karena sudah ngejaga kami 24 jam di asrama. Dan juga kadang kepala badan dari Kesbangpol juga datang buat,
0: yeah,
2: ya, mm-hmm, buat ngelihat kami gitu, memastikan keadaan kami baik-baik saja. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika kami banyak ngelakuin kesalahan atau apapun itu. Terima kasih.
1: Luar biasa, yeah, sekali, yeah. Yeay, keren sekali teman-teman. Terima kasih juga sudah membanggakan kita semua. Sudah berusaha, yeah, untuk tekadnya masing-masing dan berhasil sampai di titik ini. Semoga segala bentuk perjumpaan di dalam asrama tetap terjalin sampai berikut-berikutnya. Dan banyak hal-hal baik yang bisa diambil dari pengalaman paskibraka ini, yang, yeah, tentunya bisa diceritakan ke anak cucu nanti.
0: Ya, yeah, pastinya.
1: Karena hebat sekali seumur hidup. Oke, terima kasih Jakaria dan juga, yeah, Marsia, walau hari ini sudah mau berkenan bercerita bareng kita di sini, ya. Ternyata seru sekali, kayaknya satu jam aja gak cukup. Kita tambah lagi satu jam. Maunya.
0: Oh ya, boleh nyampein pesan, boleh, buat teman-teman gak, Kak?
1: Boleh sekali, silakan Marsia.
0: Untuk teman-teman semua, hai, saya Marsia, saya mau nitip pesan untuk teman-teman. Jangan lupain kebersamaan kita kemarin, dan juga semoga komunikasi kita tetap berjalan. Kita tetap akur, saling sapa, dan juga segala permasalahan yang kita alamin, semoga kita bisa perbaikin itu, dan juga kita bisa bareng-bareng lagi. Dan apa ya?
2: Ya, intinya jangan sombong kalau ketemu lah.
0: Iya. Jangan sombong juga kalau ketemu. Ingat, kita pernah satu kamar bareng, kita pernah tertawa bareng, bersedih bareng, dihukum bareng, latihan bareng, dan semuanya kita serba bareng gitu.
1: Yeah.
0: Untuk adik-adik juga semangat untuk seleksi di tahun depan, karena ini adalah best experience banget di dalam hidup kita, karena ini satu kali seumur hidup.
2: Betul.
0: Ya, gitu.
1: Jakaria, ada tambahan?
2: Sudah diwakili.
1: Luar biasa, ya. Ya, terima kasih juga buat seluruh teman-teman pasukan paskibraka di tahun, ya, 2026. Sudah sama-sama menguatkan, sama-sama berhasil, dan juga membanggakan kita, ya, semua. Keren banget, yeay, ya. Akhirnya kita bisa ngobrol bareng dengan orang-orang yang kita lihat di sosmednya semua penyelenggara ini, ya, kemarin,
0: ya.
1: Kita lihat tuh. Terima kasih kembali Jakaria dan juga Marsia, ya, sudah sharing-sharing. Itu tadi closing statement dari Marsia dan juga Jakaria. Semoga kita lain waktu juga bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kan?
0: Boleh,
1: ya,
0: boleh.
1: Siapa tahu the nextnya kita bakal bagi tips and triknya, yeah, buat latihan. Bisa banget. Dan tetap Pulau Bahari, apresiasi budaya bersama dengan teman-teman dari Paskibraka Kota Palangkaraya sudah menemani kamu di malam hari ini. Dan tentunya tetap saksikan kami di setiap hari di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini bersama dengan Anissa Umami dan juga
0: Marsia.
1: Marsia dan juga Jakaria pamit undur diri dari ruang udara Kabu. Bye bye.
3: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Indu Berta, ita hayak yu mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handa utuna ita meninun bansos, puna rajaki ita hilah.
2: Iyu, puna tutu je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
1: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabalin ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repah.
1: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena

Ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan, supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.

0: Di tanah yang dikenal sebagai bumi Tambun Bungai, kehidupan berjalan sederhana, namun penuh dengan makna. Disinilah masyarakat menggantungkan harapan pada usaha kecil yang lahir dari tangan sendiri. UMKM bukan sekadar cara bertahan hidup, tetapi jalan untuk menjaga budaya, martabat, dan masa depan. Kisah ini adalah kisah mereka yang berani melangkah, meski jalan terasa panjang.
1: Sejujurnya aku kadang bingung, Kev. Kita kerja keras setiap hari, tapi rasanya hidup kita gini-gini aja.
2: Aku juga ngerasa gitu sih. Kadang aku mikir, apa kita salah jalan ya?
1: Bukan salah, tapi mungkin belum jalannya aja. Kerja ikut orang terus juga ada batasnya.
2: Makanya aku pengen coba sesuatu yang beda. Sesuatu yang benar-benar kita bangun sendiri.
1: Kamu yakin siap? Usaha itu gak cuma soal semangat. Banyak yang gagal di tengah jalan.
2: Aku tahu, tapi aku lebih takut menyesal karena gak pernah mencoba.
1: Kalau kita mulai usaha di sini, kita harus benar-benar paham potensi daerah.
2: Justru itu yang bikin aku yakin. Daerah kita kaya, cuma orang yang mau mengangkatnya kurang banget.
3: Catherine, aku bikin kue dari pagi, tapi yang laku cuma sedikit. Kadang capek banget rasanya.
4: Aku paham, menganyam seharian juga melelahkan. Tapi aku selalu ingat pesan orang tua, jangan tinggalkan warisan budaya.
3: Iya, tapi untuk kebutuhan hidup kan juga harus jalan terus.
4: Betul, makanya kita harus bertahan sambil cari cara.
2: Kami lihat dari jauh, kerajinannya bagus banget ya.
4: Terima kasih, ini semua buatan tangan loh.
1: Kalau boleh jujur, sayang banget kalau produk sebagus ini gak dikenal luas.
3: Kami juga kepikiran begitu, tapi belum tahu caranya.
2: Aku punya ide sederhana. Bagaimana kalau kita saling dukung?
4: Maksudnya?
2: Kita gabungkan kerajinan dan kuliner dalam satu wadah UMKM.
3: Kalau nanti gagal, gimana?
1: Gagal itu risiko, tapi diam di tempat juga pilihan yang berisiko.
4: Aku setuju, setidaknya kita berjuang bersama, bukan sendiri-sendiri kan?
2: UMKM ini bukan cuma soal jualan, tapi cerita tentang daerah kita.
0: Pasang surut sebuah UMKM pasti terjadi. Terkadang mereka hampir menyerah. Namun, mereka ingat alasan awal memulai usaha tersebut. Jika mereka berhenti saat ini, semua usaha mereka akan sia-sia. Akhirnya mereka memutuskan untuk terus melangkah dengan pelan tapi pasti. Waktu membuktikan kesabaran dan kejujuran tak pernah mengkhianati hasil. Dari UMKM, mereka belajar arti bertahan dan arti percaya. Semua ini bukan sebuah akhir, melainkan awal sebuah perjalanan dari jejak usaha yang akan terus hidup di bumi Tambun Bungai. Demikian mini drama berjudul Jejak Usaha UMKM di Bumi Tambun Bungai dengan kerabat kerja, penulis naskah Masrur Adiputra SSN. Steven diperankan oleh Ahmad Rizaldi Esos, Kevin diperankan oleh Dewa Maulid Pratama AMD, Meme diperankan oleh Cynthia Trisetyani Baga SIKOM, Catherine diperankan oleh Immanuel Putri Lintang Wisesa STRIKOM, narator disuarakan oleh Masrur Adiputra SSN, operator dan montase Robi Setiawan SKOM. Sampai jumpa dalam kisah menarik lainnya.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Selamat malam orang-orang hebat yang bahkan masih bangun di jam 22 lebih 44 waktu Indonesia Barat. So, gimana hari Kamis kamu? Semakin mendekati weekend ya. Semoga masih ada semangat untuk melanjutkan hari Jumat esok. Waduh, walaupun belakangan ini kayaknya kita juga melakukan atau bahkan beraktivitas juga rasanya seperti agak sedikit lebih ekstra ya, menjaga diri kita, menjaga sekitar kita. Menyapa dulu nih buat kamu yang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Walaupun katanya malam ini jadi waktu yang sepi, tapi kan kita tahu belakangan ini kita juga lagi ada kabut gitu ya. Bukan hanya sekedar lagunya Sal Priadi aja yang foto kita blur, pandangan kota cantik pun akhir-akhir ini blur gitu ya. Dan kayaknya makin belakangan hari ini tuh bukan hanya sekedar blur aja, tapi lebih ke kuning sih belakangan ini ya. Ya, tapi semoga ini tidak berlangsung lebih lama dari dugaan kita ya. Semoga cepat selesai dan pulih kembali cuaca kita supaya Palangkaraya kota cantik kita benar-benar menjadi kota yang cantik kembali. Dan tentunya Kula Bahari buat kamu malam hari ini masih ada yang dikerjain, semoga kerjaannya selesai dan juga kamu cepat beristirahat karena besok masih akan ada hari untuk kamu melanjutkan hari-hari kamu gitu ya. Dan tentunya masih akan nemenin kamu bareng lagu dan juga Music is a Time, masih bersama dengan Informasi and Music The Next di Suara Budaya Palangkaraya. Lanjut kita akan ditemani bersama dengan Susi Azura dengan Batisa Sakuyan Kenangan.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Hai hai, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Suara malam hari yang nemenin kamu aktivitas di malam hari ini juga. Ada satu kalimat yang bisa banget Umami kasih ya kayaknya buat kamu di malam hari ini yang bahkan masih berkutik dengan dunia. Tapi ya kalau ngomongin tentang dunia tuh gak ada habisnya, selalu ada target aja tiap hari. Tapi ngomongin apapun hasilnya itu juga ya, dan apapun yang kamu jalani di hari ini, yang kamu dapatin dari kegiatan kamu dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam hari ini, sampai di detik ini pun, kamu tuh sebenarnya wajib banget loh untuk mengapresiasi. Terlebih karena pada hakikatnya kan hari ini tuh adalah hari yang luar biasa. Hasilnya seperti ini harus disyukuri, ya kan? Jadi jika hari ini pun kamu belum menyelesaikannya atau bahkan belum merasa sesuai dengan ekspektasi kamu, it's fine, gak apa-apa. Karena segala apapun yang hari ini terlewatkan itu sebenarnya juga hasil dari kamu tetap bertahan tahu di hari ini. Nah tentunya masih akan ada besok pagi yang harus kamu sambut dengan diri kamu yang jauh lebih baik tentunya ya. Kalau kata orang, kadang kita tuh bisa loh ngasih lihat versi kita yang lebih baik di depan orang-orang, itu pun hasil dari kamu bertahan di hari ini. Tapi semuanya balik ke kamu, kira-kira kamu besok pagi masih mau menyambut hari kamu dengan penuh excited atau semangat, atau bahkan kamu yang sudah mempersiapkan dari malam hari ini untuk melewati hari-hari yang luar biasa di kemudian harinya. So, kalau kita bisa bercerita nih ya tentang keseharian ini atau bahkan keseharian kemarin, kira-kira apa yang bisa kamu ceritakan bareng kita di malam hari ini?

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai. Malam hari pukul 23 lebih 10 ya waktu Indonesia Barat, sudah menjadi waktu untuk kita sedikit bisa lebih tarik napas dan juga membuang napas enggak tuh. mengapa hayo? Mengapa ya? Melegakan napas sebentar gitu ya, dan juga kamu bisa banget relaksin bahu-bahu kamu dulu untuk malam hari ini. Untuk hari ini sudah jauh berjuang sebegitu luar biasa aja. Istirahat dulu ya teman-teman dari segala bentuk pikiran yang kayaknya sudah cukup untuk dipikirkan seharian ini, atau bahkan ada hal-hal yang harus dipikirkan secukupnya saja. Jangan dibawa sampai tidur ya, jangan apalagi sampai overthinking. Waduh, karena biasanya berawal dari overthinking banyak gerakan tambahan yang tak terduga. Tapi semoga dengan lagu-lagu malam hari ini ya, yang juga kita kasih slow-slow supaya kamu juga beristirahat, masih nemenin kamu bareng dengan musik-musik seru ya, sudah terdengar asik nih kayaknya nih. Karena setelah ini kita akan ditemani bersama dengan Guyon Walton, lagu yang selalu bisa menemani di setiap saat. Dan kali ini kita akan ditemani bersama dengan Gampil.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
1: Ya monggo.
2: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Tengku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Kulapa hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Republik Indonesia paling mendengar program keempat Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Selamat menikmati rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro RRI, dalam hari ini mimbar agama Islam, puji syukur yang Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan. Alhamdulillah, pada malam berbahagia ini kita dapat bersua bersama saya. Dan alhamdulillah, mungkin kedepannya kita akan membahas ataupun mencari pencerahan berupa kedudukan sabar di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang saya banggakan, tentunya sebelum kita masuki acara inti, itu tentang pemahaman tentang sabar, terlebih dulu marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi tabiin ila yaumil qiyamah. Pendengar mimbar Islam RRI Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan kebaikan bagi para hambanya yang beriman dalam setiap keadaan mereka. Bagaimanapun keadaan mereka, mereka senantiasa berada dalam kebaikan, baik ketika tertimpa musibah atau ketika senang, atau tertimpa sesuatu yang tidak mereka senangi. Sesuai dengan hadis sahih dari Abu Bukhari, itu Rasulullah SAW bersabda, ajabali amril mu'min inna amruhu kullahu kullahu khairu wa laysa jalika li'ahad illa li'mu'minin inna asabathu sarra'u syakara fakana khaira lahu wa inna asabathu darra'u sabara fakana khairallah. Yang artinya, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu, sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik, baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia tertimpa sesuatu keburukan ataupun musibah, maka ia bersabar, maka hal itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini mencakup semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa nikmat ataupun berupa musibah atas hambanya yang beriman. Oleh mereka itu, jika mereka bersabar saat tertimpa musibah dan

bersyukur saat mendapatkan kesenangan, bahkan itu masuk ke dalam apa disebut dalam iman sebenarnya. Sebagian diucapkan oleh seorang ulama sufi, imanu simfani fanisbu fi sabri wanisbu fi syukur. Iman itu ada dua bagian, sebagian dalam sabar dan juga sebagian di dalam syukur. Juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syukur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Quran surah Ibrahim ayat 5. Pendengar Pro RRI Mimbar Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa macam. Di antaranya pertama yaitu bersabar dalam menjalankan ketaatan atau bersabar dalam melakukan ibadah, baik itu ibadah sunnah dan juga ibadah-ibadah yang wajib. Kenapa harus sabar? Bagaimanapun yang namanya ibadah tentu banyak sekali godaan-godaan, baik godaan yang di lingkungan kita sendiri, dari teman ataupun pekerja, bahkan yang lingkungan kita lebih dulu lah. Tentu saja banyak godaan-godaan yang menginginkan kita supaya menunda, paling tidak menunda ataupun bahkan untuk melalaikan suatu ibadah. Contohnya ibadah sholat, kadang kita karena terlalu sibuk dengan kegiatan sehari-hari, kadang kita bisa lalai. Pada sungguhnya ketepatan dalam sholat lima waktu itu nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita mengharapkan istiqomah bersabar dalam melakukan ibadah. Yang kedua yaitu sabar dalam menahan diri dari segala yang dilarang. Ini pun juga sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Menghindari hal-hal yang dilarang tentu saja juga banyak sekali godaan-godaannya di lingkungan kita, dari keluarga kita. Kadang kita dituntut untuk bersabar, dan ini sungguh berat dilakukan kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang ulama mengatakan, af'alu birra yaf'aluha baru wal fajiru walan yasbiru anil ma'asi illa siddiq. Perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh orang yang baik dan bisa pula dilakukan oleh orang yang jahat. Namun tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat kecuali orang-orang yang benar-benar jujur. Diambil dalam kitab Hiyatul Auliya halaman 197. Dan yang terakhir itu ketika bersabar atas segala musibah yang menimpa kita. Ini tentu saja sesuatu yang berat bila tidak diberangi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah ini bisa menjatuhkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Mimbar Islam Pro RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar yang bernama Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala bukakan hati seseorang untuk berpikir tentang kebaikan yang ada di balik musibah yang menimpa,
yaitu

0: berupa nikmat dan rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka rasa sabar akan berubah menjadi sebuah nikmat baginya. Maka hati dan lisannya senantiasa mengucapkan Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingat-Mu, untuk bersyukur kepada-Mu dan baik dalam beribadah kepada-Mu. Pendengar mimbar Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kuat dan lemahnya seorang dalam hal ini sangat tergantung dengan kuat atau tidaknya kecintaan seorang dengan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja dengan kesabaran, sabar yang sepertinya akan berbuah manis dan baik. Sabar seperti inilah yang nantinya membuahkan kemenangan, kemuliaan, kebahagiaan, keamanan, dan tentu saja kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja dengan harapan, dengan sekilas berkenaan dengan kedudukan sabar ini, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita. Tentu saja apalagi kita ini sudah masuki bulan Syaban, sebentar lagi masuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada saudari penyiar, pada silakan.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Suara Budaya Nusantara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Masih bersama Paulina Kulapahari. Ya, Kulapahari, kabar baik nih datang di tengah kabut asap yang masih menjadi perhatian kita bersama nih. Ada Karang Taruna Provinsi Kalimantan Tengah menghadirkan rumah oksigen dan layanan pengobatan gratis untuk membantu masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Di mana Kulapahari, layanan ini hadir di dua lokasi, yaitu Kelurahan Petuk Ketimpun Kota Palangkaraya dan Desa Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau. Kehadiran rumah oksigen ini menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat paparan asap, di mana fasilitas tersebut diharapkan bisa menjadi pertolongan awal bagi warga yang membutuhkan bantuan pernafasan. Selain rumah oksigen, Kulapahari, masyarakat juga mendapatkan layanan kesehatan gratis nih. Wah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah turut menghadirkan cek kesehatan, ada juga pembagian masker dan juga vitamin untuk mendukung masyarakat serta para petugas yang berada di lapangan. Nah, Kulapahari, kondisi seperti ini mengingatkan kita bahwa menghadapi kabut asap bukan hanya tugas pemerintah ya, Kulapahari ya. Masyarakat, relawan, organisasi sosial, sampai anak-anak muda juga punya peran untuk saling membantu. Dan yang paling penting, tetap jaga kesehatan dan kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara sedang kurang baik. Begitu Kulapahari, semoga langkah seperti ini bisa membantu masyarakat yang terdampak dan menjadi bukti bahwa ketika kita bergerak bersama, kepedulian bisa benar-benar terasa. Tetap bersama Pro 4 Kulapahari.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Jika Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim, nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Kulawari, Legislator Kalteng pantau pengerjaan ruas jalan Cempaka Mulia, Kampung Melayu. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, memanfaatkan reses dengan memantau pengerjaan lanjutan ruas jalan Cempaka Mulia Timur, Kampung Melayu yang dibiayai pemerintah provinsi. Ruas jalan ini akan menghubungkan dua kabupaten, yakni membentang dari Desa Cempaka Mulia Timur, Kecamatan Jembaga, Kabupaten Kota Waringin Timur hingga ke Kampung Melayu, Kabupaten Katingan. Status jalan ini kini menjadi jalan provinsi, sehingga kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya juga berada di tangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Abdul Hafid yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Seruyan tidak hanya mengisi masa resesnya dengan menggelar pertemuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan pembangunan, khususnya yang dibiayai pemerintah provinsi. Dia meninjau pengerjaan ruas jalan Cempaka Mulia Kampung Melayu, tepatnya di titik Desa Terantang Kabupaten Timur, datang berbaur dengan warga yang juga terlihat asik menyaksikan kegiatan pekerjaan di lokasi. Sekian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Tapi selamat lingkungan alatai. Salam sujud kena malempang. Adil Katalina Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Arus. Kula pari selamat pagi di Jumat yang dingin tapi dengan udara dan kabut asap yang masih sama-sama seperti beberapa hari kemarin ya, kula pari. Nah, begitu bangun keluar rumah, ternyata Palangkaraya masih diselimuti kabut asap yang cukup tebal seperti hari-hari kemarin. Buat pagi ini, Pak Hari yang sudah mulai bersiap-siap beraktivitas, mau berangkat sekolah, mulai berangkat kuliah, kerja, ngantar keluarga, atau mungkin baru siap-siap jualan nih, bagian berjualan ya, hati-hati di jalan. Pandangan bisa saja terbatas karena kondisi udara dan kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Nah, kula pari, Jumat pagi biasanya identik dengan suasana yang lebih tenang, lebih adem, dan jadi momen buat recharger sebelum menjalani aktivitas. Tapi di tengah kondisi seperti sekarang, jangan lupa juga recharger yang satu ini, yaitu jaga kesehatan yang kelapari. Nah, kalau memang gak ada keperluan mendesak di luar, boleh banget kurangi aktivitas outdoor dulu. Jangan lupa memperhatikan kondisi udara dan gunakan masker kalau harus beraktivitas di luar rumah. Buat kula pari yang mungkin biasanya hari-harinya jogging, yang kula pari mungkin ditahan dulu di pagi hari, kan kabut asapnya agak tebal gitu ya kula pari. Nah, di pagi ini kita bakal menemani kula pari semua dengan informasi yang ringan, musik yang bikin mood naik, dan tentunya kabar-kabar terbaru seputar Kalimantan Tengah dan Palangkaraya. Jadi kula pari jangan kemana-mana, tetap bersama kita, tetap bersama Paulina di Pro 4 Palangkaraya di 95,1 MHz. Karena meskipun pagi ini langit belum benar-benar cerah, semoga hati dan mood Pak Hari tetap terang. Selamat menjalani Jumat Pak Hari. Mari mulai dengan semangat dan saling menjaga.

0: dapat.
1: Nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
4: Kabar Kutak Ikan, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
5: Uy ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
6: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ikan.
5: Kai au. Ewe
6: ya tuna tege jadi.
5: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Ikan jikau.
6: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
5: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
6: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
5: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
6: Iya endah itu.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Ya, Kelapa Hari, Jumat pagi. Jangan cuma mikirin sarapan dan playlist perjalanan ya, Kelapa Hari. Tapi kondisi udara juga perlu kita perhatikan. Kabut asap yang masih menyelimuti Palangkaraya bisa membuat aktivitas pagi terasa berbeda. Apalagi nih buat yang masih harus tetap sekolah ya. Mungkin kalau misalnya TK itu diliburkan ya katanya sekarang ya. Nah, tapi kalau misalnya mungkin yang kuliah, bekerja atau beraktivitas di luar rumah itu sepertinya tidak ada libur ya Kelapa Hari ya. Nah, jadi sebelum berangkat coba cek dulu kondisi udara di sekitar kita. Kalau memungkinkan, pilih aktivitas di dalam ruangan dan tutup pintu atau jendela ketika asap sedang pekat. Jangan lupa minum cukup dan istirahat. Kalau mengalami keluhan yang cukup mengganggu, segera sampaikan kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya dan pertimbangkan untuk bantuan ke tenaga kesehatan. Apalagi ya Kelapa Hari ya, tadi

apa gitu ya. Kalau hari mungkin kita bisa merekomendasikan untuk ke paskes terdekat gitu ya. Kalau hari sederhana tapi itu tampaknya dampaknya bisa besar. Jadi kalau hari yuk, bukan cuma sehat sendiri tapi ikut menjaga orang-orang di sekitar kita.

0: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini, kok serem banget.
2: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
1: Iya sih, dimana ya sifat

0: Ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Kulon Pari. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya lagi nih, ada satu pesan sederhana untuk Jumat pagi ini. Kabut asap boleh bikin jarak pandang terbatas ya Kulon Pari, tapi jangan sampai kita lupa untuk menjaga kesehatan. Kalau tidak ada keperluan penting, kurangi dulu aktivitas di luar ruangan. Kalau harus keluar, jangan lupa gunakan masker dan sesuai. Usahakan tidak berlama-lama di tengah kondisi udara yang berasap. Dan satu lagi nih Kulon Pari, jangan pernah lupa dan jangan pernah bosan juga untuk saling mengingatkan. Karena kearifan lokal Kalimantan Tengah mengajarkan bahwa hidup itu bukan cuma tentang diri sendiri. Ada semangat kebersamaan seperti nilai Uma Betang dan Hadap Hapakat yang mengingatkan kita untuk saling membantu dan peduli. Jadi kalau pagi ini Kulon Pari lihat tetangga, teman, ataupun keluarga yang sedang membutuhkan bantuan, yuk kita bantu sesuai kemampuan. Gak perlu nunggu jadi pahlawan dulu ya Kulon Pari untuk berbuat baik. Kadang cukup dengan satu pesan sederhana, hati-hati ya asapnya tebal. Jangan lupa jaga kesehatan atau mungkin mengingatkan jangan lupa bawa maskernya ya. Nah itu juga bentuk kepedulian nih Kulon Pari. Tetap semangat untuk menjalani Jumat, kita jaga kesehatan, jaga bersama, dan juga jaga lingkungan Kalimantan Tengah kita bersama-sama Kulon Pari.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Kulapari, Kodim 1019 Katingan, perkuat sinergi cegah konflik sosial di masyarakat. Kodim 1019 Katingan terus memperkuat sinergi cegah konflik sosial di masyarakat yang salah satunya melalui kegiatan pembinaan komunikasi cegah konflik sosial yang digelar di Aula Prajurit Kodim 1019 Katingan. Dia pun mengapresiasi seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan tersebut. Menurut Dandim 1019 Katingan, kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai langkah-langkah pencegahan konflik. Dia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini kondisi Kabupaten Katingan masih dalam keadaan kondusif dan tidak terdapat konflik yang menimbulkan permasalahan masyarakat. Kegiatan itu sendiri juga dihadiri perwakilan Polres Katingan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP dan Damkar, Persatuan Wartawan Indonesia Katingan, Batamat, Wardayak, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Sejumlah narasumber turut memberikan pembekalan kepada peserta, Ketua Tim Bimkom Cegah Konflik Sosial, Letkon Im Fernando Batubara, menyampaikan materi mengenai wawasan kebangsaan menuju Indonesia Emas. Sekian berita malam pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya, Paulina.